0: Ke Indonesia.
1: Yes, Beryl dan juga Adit menemani sampai jam 10 sahabat suara. Jadi tadi kita lagi minta lo buat request lagu-lagu yang ada bahasa Inggrisnya judulnya.
2: Oh, ini ada yang request ini, Bang.
1: Apa tuh?
2: BBB, seru sih. Let's Dance Together tuh.
1: Boleh tuh, boleh. Itu lagu-lagu karaoke gue juga.
2: Angkatan Naik Gila tuh.
1: Oke. Tayangnya di Dahsyat mulu jam dulu.
2: Iya, bener, Dahsyat Inbox.
1: Siapa ya waktu itu ya? BBB ya? Isinya?
2: Raffi Ahmad.
1: Dimas Beck.
0: Dimas Beck.
2: Cipung.
0: Bella.
1: Belum.
0: Oh, Bella.
1: Bella siapa? Oh, Mary.
2: Bukan. Mary siapa?
1: Asisten Raffi itu yang mirip yang main Parasite.
2: Oh, gue kira yang jadi komisaris.
1: Belum.
2: Itu kapan sih, Bang?
1: Kenapa?
2: Tapi udah. Itu tahun berapa sih naiknya deh jadi komisaris?
1: Belum, gak ada.
2: Ada asisten Raffi Ahmad.
1: Oh, itu yang komisaris. Yang ini ya, yang apa namanya, yang bukan Mary.
2: Baru, yang cowok. Kenapa sih kok bisa dah?
1: Kan punya skill, bro.
2: Wah, mungkin skill kali.
0: Iya, pinter
2: deh. Krakatau still loh, buset.
1: Oh, iya, kalah.
2: Tinggal di Anyer tuh, Krakatau.
1: Cilegon.
2: Iya. Pagi Om Ber, Om Adit, dan semua kru yang bertugas hari ini. Update traffic tol Jagorawi arah dalam kota situasi ramai lancar.
1: Terima kasih. Dia jen request lagunya Bodan Prakoso yang No With Me atau Niji Heaven. Oh iya, bahasa Inggris juga.
2: Baby, roll that I want.
1: Bukan. Heaven.
2: Oke, itu juga.
1: Brian Adams.
0: Tahu gue lagu-lagu angkatan lu, tahu gue.
1: Bukan Brian Adams. Setelah itu yang lebih terkenal di remake sama siapa ya? DJ siapa ya?
0: Winky.
1: Oh, DJ Winky.
2: DJ Maru.
1: Helm dong.
2: Helm. Wah, ini breaking news nih.
1: Ada maling kabel diamankan warga di persimpangan Jalan Multa Tulis atau Supra. Silakan cek. Coba kita lihat.
2: Maling kabel. Judulnya diamankan. Diamankan warga. Diamankan tuh.
1: Kenapa gak posting di Instagram? Gue sempat buat WhatsApp kesini.
2: Sekali dua kali puks mah. Ada tuh.
1: Ada. Itu apa tuh?
0: Ada.
2: Bohong lu, hoax ya?
1: Belum masuk. Kalau di website mah berita belum. Di Instagram paling cepet.
2: Ya, emang kabel dijual mahal ya? Kabel-kabel besi rel banyak banget tuh dicuri-curiin.
1: Nggak, lo tanya aja malingnya, coba.
2: Jauh.
0: Itu masih diamankan nih.
1: Jalan deket lo pernah aja.
2: Masa Jalan Multatul di mana gue nggak tahu, Bang.
1: Suprato tuh.
2: Suprato mana?
1: Di Cawang ya? Bukan Cawang ya? Bypass ya?
0: Nggak tahu lagi.
1: Bypass ya?
3: Kalau saya ini ya, apa namanya, Cempaka Putih.
1: Iya, dekat situ, maksudnya dekat bypass. Nah, mampir dekat Aldi's Burger.
2: Gila. Siap, enak ya. Tuh, jujur Aldi's Burger enak sih menurut
1: gue. Jujur, enak.
2: Ada smoky-smokinya.
1: Gue sih ayam ini, ayam basahnya
2: ya. Ya, biasa enak.
1: Enak. Udah buka ya? Di Senopati?
2: Udah, kemarin baru grand opening.
1: Yoi, katanya ngantri banget.
2: Ngantri. Ngantrinya ngantri.

0: antri KFC ya.
1: Waduh, antri ngantri kotak lagi katanya.
0: Tantri. Ini kita ngasih sahabat suat.
1: Yeah, iya, tetap parah sih, tapi tetap parah sih.
0: Jatuhnya enggak respect ya?
2: Iyalah.
0: Ya bentar deh, gue ke sebelah.
1: Gue mau ngirim salamin aja deh buat kemarin tuh yang mobil menteri dihadang sama
2: ama
1: ibu-ibu. Nah itu dia.
2: Gue salam buat ibu-ibunya kan, apa buat polisinya?
1: Buat polisi sama mobil menterinya juga, menteri juga.
2: Oh iya.
3: Maksudnya dihadang, kasihan.
1: Iya.
2: RI berapa dia?
1: RI 21.
0: Oh iya, RI 21 siapa ya?
1: Cek siapa?
0: RI 21.
1: RI. Bukan, itu Mbak RI yang
2: duduk
1: 21 kali.
2: Menteri luar negeri.
1: Oh. Menlu. Wow, bukan. Oh, yang sangat komunikatif itu.
0: Iya, kan komunikatif sama menteri kan.
1: Betul, apalagi menlu ya.
0: Iya, komunikatif sama negara lain.
1: Buru-buru kemana sih, Pak? Kan gaji juga jadi dari rakyat juga ya, kata Beryl.
0: Lu bisa bedain ya suara gue sama suara Bang Adit ya.

0: yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Isuara.
2: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Itu
4: Bang Boring, Bang Boring,
5: Bang Boring, Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
3: Iya, Bang.
6: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: keren suaranya.
1: Keren ya. Harusnya sibuk Baskara tuh.
0: Harusnya lu dapat Wira Kalpataru.
1: Kalpataru bukan. Adi Putra, Adi Putra Kencana.
0: Adi Putra.
1: Adi Putra.
0: Adi Putra
1: bis orang bis. Adi Putra. Iya.
0: Jadi kita lagi minta sahabat suara untuk request temanya di jam ini adalah lagu-lagu yang judulnya pakai bahasa Inggris atau ada unsur bahasa Inggrisnya.
1: Iya. Yeah. Bang ini request ada Bang Adi tadi Everything You Are aja gitu.
0: Enggak sih, gua cuma sebut doang.
1: Oh.
0: Inggris. Soalnya I'm free.
1: Apa tuh artinya, Bang?
0: Aku gratis.
1: Nih gua heran masih ada ternyata anomali begini ya.
0: Apa tuh?
1: Ini jadi kan? Enggak jadi. Jadi ada ini kan dulu kan sering banget yang orang bawa motor terus nyasar ke jalan tol gitu. Ini masih, terjadi lagi.
0: Masih coy, masih banyak.
1: Masih ada dah.
0: Gue masih ngelihat pakai mata kepala gue sendiri.
1: Oh iya. Yeah.
0: Kan suka ada tuh kalau dari rumah gue, stasiun Rawabuntu, lurus kan mau ke arah BSD. Dia belok set.
1: Oh yang iya tahu.
0: Mau ke arah Tol Bintaro.
1: Tol Bintaro.
0: Nah itu masih ada karena mungkin orang gagah kali ya, makanya sekarang ada tulisannya ini jalan tol nggak boleh ada motor.
1: Iya sih.
0: Atau mungkin cuma logo doang tuh rambu, jadi orang juga nggak bisa baca rambu, akhirnya masuk baik.
1: Iya sih, cuma kan wah tol nih, kenapa nggak muter balik gitu loh maksud gue. Ini terjadi yang ini soalnya ya, si cewek ini nyetir motor, dia nyetir motor di ruas tol jalan tol Jakarta Cikampek.
0: Wow.
1: Berarti kan udah masuk tolnya, kok tetap dilempengin maksud gue.
0: Mungkin dia kalau muter balik dimikir malah bahaya.
1: Aduh, kan jangan deh.
0: Ya?
1: Iya sih.
0: Mobilnya udah kenceng-kenceng kan.
1: Kayak lawan arah enggak boleh nih.
0: Iya, gitu. Jadi mendingan diterusin aja.
1: Itu dia.
2: Itu tol kan ada pelangnya dulu tuh. Dia kayak masuk aja gitu. Sebelum pelang harusnya kan bisa.
0: Ada tol yang kayak BST kan
1: enggak
0: ada pelangnya. Lu
2: iya, tomang juga enggak ada
0: tomangnya. Kayak gitu.
1: Tapi yang si cewek ini dia masuknya lewat akses gerbang tol Karawang Timur.
0: Nah, itu
1: gerbang
0: bengar,
1: tol
0: ini.
2: emang malas muter.
1: Mungkin dia biar enggak ketahuan nyetir motor matanya mukanya ditutupin pakai tangan gini kali. Biar enggak ketahuan.
0: Oke.
1: Enggak ketahuan.
0: Jadi kalau dari rekaman beredar nih, sahabat suara pemotor itu jadi terlihat melalui sisi kiri jalan tol, betul.
1: Yeah.
0: Sisi kanan udah ketabrak. Jadi yang pasti membahayakan keselamatan diri dia sendiri.
1: Sampai gitu. Sekarang belum diketahui identitasnya. Gimana sih Pak, kok identitasnya belum ketahuan? Kan udah jelas-jelas CCTV ada.
0: Tapi
1: belum ketangkep.
2: Lo jadi kritik sih.
0: Pokoknya dari tadi kritik-kritik tuh beril Pak ya.
1: Itu baru ini doang kok Pak. Sebelum ya Allah dah. Dicek aja tuh di Loksiar ada.
0: Jadi mungkin buat sahabat suara pelan-pelan hati-hati juga. Kalau ngikutin maps gue gini nih.
2: Apa?
0: Gue kadang-kadang suka berantem sama Google Maps.
1: Oh iya.
0: Gue berantem ya kayak kemarin kan gue waktu mau kerja tuh ke Taman Mini kayak, gue ke rumah ke kantor manajer gue di belakang sini di Ciladak, benar-benar belakang kantor kita nih. Jadi harusnya gue keluar ke arah Jalan Ciladak sini nih.
2: Benar.
0: Gue malah ke belakang Citos yang akhirnya muncul-muncul di mana tuh?
1: Cipete.
0: Iya deket Cipete situlah.
1: Yeah. Kosan gue dulu di situ tuh tahu gue
0: kan. Terus gue kayak gue situ aja lah ngapain? Kalau Ciladak pasti macet.
2: Iya. Yeah.
0: Terus ternyata bener pas gue ikutin kemauan gue sendiri. Jadi memang macet banget tuh di depan mana yang mau ke Kemang tuh.
1: Ampera.
0: Jadi harusnya kalau gue lewat Cilandak gue bisa masuk tol langsung Taman Mini cuma 20 menit. Kalau gue kesana 40 menit.
1: Oh iya lo tol baru kan maksud lo?
0: Enggak, tolnya sih depan sini.
1: Oh tol sini.
0: Depan kantor kita.
1: Tapi
0: jadi kan lewat Cilandak kan langsung masuk tol dong.
1: Cilandak, Fatmawati langsung tol gitu
0: kan maksud lo. Nah kalau sedangkan gue tadi yang lewat samping setelah Citos, gue harus lewat Ampera.
1: Jauh.
0: Ampera macet 40 menit.
1: Iya, gue suka gitu nih. Harusnya gue langsung kalau mau ke misalkan ke mana gitu arah sana Cibubur gitu ya. Gerbang tol yang sini depan kantor. Nah, jadi gue muter dulu lewat belakang harus gitu.
0: Oh gitu loh, muter dulu ya kalau gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Mau nggak mau.
0: Nah kalau gue tuh kayak ngapain sih ini pasti si Google Maps bakal nyasarin gue nih. Ternyata enggak, gue harusnya nurutin dia.
1: Iya. tapi enggak harus muter dulu deh. Bisa langsung dari kantor cuma agak motong buat masuk ke gerbang.
0: Agak ngelanggar dikit. Ini ya, ngagar lalu lintas lu ya.
1: Jadi kasonin dikit. Gue juga pernah tuh di Tebet bang. Gue mau ngomong MC sama teman gue.
0: Acara apa?
1: Hah? Acara apa waktu itu ya?
0: Panitia siapa? V-nya berapa? V-nya berapa?
1: Orang tuh nanya V-nya di mana?
0: Oh, iya.
1: SMA mana gitu? Oh, iya. Panitia siapa?
0: Yang siapa?
2: Yang lo bilang nggak seru itu kan?
1: Siva. Nggak ada nggak?
0: Acaranya seru semua.
1: itu gue di Tebet ikutin Waze. Anjir masuk lewat perumahan gitulah. anjir macet depan. Jadi mobil semua tuh tetet. Habis itu macet kenapa? Enggak tahu, saya ikut Waze. Jadi semuanya ikutin Waze semua. Jadi kejebak.
2: Oh, itu SMA 26 tuh.
1: Enggak,
2: bukan.
1: Mana bukan, enggak usah. Bisa disebut.

0: ikutin gue sebut. Waktu itu Doski. Doski Cawang.
1: Kan ada Doski Tebet juga. Gue pikir ini kali ya, ini jalan motong kali ya. Masuk lah. Kok ini orang pada ada mobil box gitu pada loading. Ternyata itu Fiesta Nugget.
0: Acara Fiesta.
1: Enggak, gudang nugget.
2: Gudang nugget harusnya mau kondangan.
0: Dan lu sana pakai batik.
1: Iya, terus orang-orang pada ngeliatin kan. Wah, anjir gue salah deh. Gue keluar lagi. Gue keluar lagi, satpamnya baru negor. Mas mau ngapain, Mas? Saya mau kondangan, Pak. Lah, ini kan gudang Fiesta Nugget. Ngapain kondangan di sini, kata dia.
0: Gue kira siapa satpamnya ngomong, Mas Adit ya? Mas Surya mana?
1: Gitu. Oh,

Suara seru di Iswara. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja.

0: 4 FM suara suara warga Indonesia Beryl Rasen Dapti.
1: Artis insomnia aku gratis.
0: Aku gratis.
1: Aku free.
0: Ya man.
1: Gila ya.
0: Kalau dengerin reggae pagi-pagi sama Skato enak banget ya.
1: Enak, enak apalagi enak, kayak enak. Depan pantai kan. Ngeliatin.
0: Ada kayak radio yang studio sama kantor di pantai gitu.
1: Hard Rock. Hard Rock Bali.
0: Emang ya,
1: Hard Rock Bali, Kute di Kute bang, depannya
2: pantai banget.
1: Depan Kute,
0: bukan hotelnya doang itu ya?
2: Ada.
1: Iya hotel, okay. Terus jalanan langsung pantai.
0: Mas selain di
1: langsung
0: di
1: pantai Jakarta. Bang, langsung pantai.
0: Jakarta nggak ada, Jakarta nggak ada.
1: Ada ini samping. Oh masa pantai di Jakarta, masa depannya peak.
2: Tapi peak anget banget sih, buset dah gue kesana.
1: Lu ke Java Jazz gak waktu itu?
0: Enggak, lu ke Hammer Sonic.
1: Wah itu juga
0: main lu.
1: Enggak cuman kayak buset panas banget.
0: Tapi gue suka,
1: ah, Hammer Sonic gimana sih?
0: Di Nice juga.
1: Oh, di Nice,
0: iya. Tapi gue suka venue
1: Nice ya.
0: Nice, oke. Okay.
1: Nice.
0: Jujur. Maksudnya masih nyaman, bersih.
1: Bersih.
0: Toiletnya juga bersih, musola juga gede, parkirnya gede.
1: Tapi agak jogging sih. Maksudnya apa? Kardio maksudnya luas kayak bandara.
0: Betul. Anjir. Betul.
1: Kayak bandara Terminal 3.
0: Bahkan itu gue googling tuh ya, perbandingan venue indoornya Nice itu sama Summer Sonic yang di Jepang namanya Makuhari Messe itu namanya itu jadi dua kali lipatnya Nice. Nice itu 400-an, jadi kalau yang di Jepang itu 200, jadi emang gede banget.
1: Tapi Summer Sonic emang skalanya mungkin line up-nya lebih gede, panggungnya lebih banyak kali.
0: Ada dua tempat, jadi dia ada yang di stadion sama yang di mana, ada yang di kayak Nice itu, jadi dia terpisah. Jadi kalau lo mau pergi ke stadion pakai shuttle bus gitu.
1: Oh ada shuttlenya, festival tuh baru gitu. Festival tuh gila, gila, gila. Tapi bagus Java Jazz, Nice, Nice, Nice.
0: Kayak Marsona juga oke lah kalau.
1: Tapi kata lagi promo Nice-nya, Nice Pick, makanya sengaja.
0: Mungkin
1: Java Jazz itu ya.
0: Biar pada disetujui. Tapi bagus kok, menurut gue udah skala internasional lah.
1: Iya bagus lah.
0: Cuman mungkin ini kali infrastruktur transportasinya baru Transjakarta doang. Dan itu lama banget.
1: Betul, betul.
0: Harusnya kereta gantung.
1: Masa
0: tiba-tiba
1: flying fox. Itu lagi satu-satu nungguin.
0: Dan deket.
1: Para layang boleh kali.
0: Gantole.
1: Ini juga kita lagi live di TikTok Suara.network sahabat suara tuh.
0: Wow, udah live.
1: Kangen Ibun. Ibun 3 minggu infonya guys.
0: Kangen be. Wah.
1: Oh iya. Lu gak dikasih tahu.
0: Waktu itu cuma seminggu.
1: Lu gak kasih tahu bang. Ya
0: ada. Parah ya.
1: Lagi rame di threads.
0: Enggak usah.
1: Enggak.
0: Masa jadi rame.
1: Oh iya kagak.
0: Jadi ini ada yang kangen Beryl live malam.
1: Oke.
0: Tahu terus.
1: Enggak dia bilang kangen Beryl sama-samain jokes gue.
0: Oh oke.
1: Dia ini bang. Si Margareta ini waktu dia abis ulang tahun pernikahan pertama. Dia selalu update gaya-gaya baru yang dia unlock sama suaminya.
0: Lagi anget-angetnya tuh ya.
1: Maksudnya
0: baru apa namanya, baru nyobain gaya ini nih. Gaya ini nih gitu. Kalau kayak gitu, referensinya dari mana Margareta? Lu ngeliat film, buku, atau dari sosial media?
1: Lihat di brosur gak salah.
0: Aduh ada.
1: Brosur. Sofa Kama Sutra.
0: Gue liat dari gacha. Jadi gacha. Gacha. Ya dapet gaya ini lagi.
1: Ya mau gak mau deh. Yaudah deh ini lagi.
0: Gila lu. Ada siapa tuh backdrop Tangerang. Halo Beryl Adit. Halo.
1: Halo.
0: Di WhatsApp ada Asep di Tangerang.
1: Asep bang. Oh. Kalau nama orang Asep janggal, jarang.
0: Jadi kan dia nggak ngasih tahu Asep apa Asep.
1: Dia kebetulan tinggalnya daerah Menteng emang, daerah Menteng dia tinggalnya.
0: Oh iya.
1: Bukan Tangerang.
0: Suka minum cuk jerus nih anaknya.
1: Cuk jerus. Kalau pagi-pagi suka cukus kumir.
0: Cukus kumir.
1: Ya? Udah lebat soalnya.
0: Oh dekat kantor Spor rumah Dois tau gue.
1: Dekat mana lagi sih Bang Indra?
0: Suruh mikir. Dia mau request, dia ada yang waiting. Oh mantep nih.
1: Katanya nggak ada tadi.
2: Ada nanti cariin.
0: Nanti kita cariin.
1: Cariin nih.
0: Ini salah satu soundtrack film Janji Johnny.
1: Oh iya,
0: Joy.
1: Oh iya, waiting.
0: Lo setuju gak? Soundtrack Janji Johnny adalah salah satu soundtrack terbaik yang ada di film Indonesia. Atau lo ada sih, ada referensi lain? Menurut lo apa soundtrack film Indonesia yang bagus-bagus semua?
1: Ini agak.

0: apa ya, agak umum sih. Terbuang dalam waktu menurut gue kawin sama sore. Kawin banget sih menurut
1: gue. Oke, oke. Tapi itu setuju sih. Kalau satu-satu album yang film itu
0: apa?
1: Lo apa? Film apa?
0: Sore. Apa apa?
1: Film sore. Ngerasakan kalau jadi kan satu film kan? Enak-enak semua. Kalau ada enggak yang kayak satu film isinya soundtracknya bagus-bagus semua?
0: Apa ya? Kemarin tuh gue nonton film apa gitu, tapi bagus juga ininya. Oh, di Wonderful. Wonderful di Netflix Korea gitu, tapi superhero.
1: Oh, oke.
0: Dia back original soundtracknya Creep Radiohead.
1: Oh, lu ya?
0: Bayangin.
1: Serius lu?
0: Series Korea Creep Radiohead bagus.
1: Coba gue pengen nonton.
0: Nonton Wonderful.
1: Ya udah gue nonton lu ya.
0: Enggak usah, enggak sekarang, Bang. Kagak sekarang.

0: Yay, The Addams Waiting. Ini Waiting. Ya, salah satu soundtrack dari film Janji Johnny. Gue mau nyombong dikit.
1: Apa?
0: Gak jadi nyombong sih.
1: Kok gak jadi?
0: Jadi gue pernah jadi ekstras di film Janji Johnny.
1: Wih deh, di
0: bioskopnya.
1: Di scene apa?
0: Yang bioskopnya.
1: Yang bioskopnya ya, di scene apa?
0: Jadi gue diajak teman gue kan, teman komplek gue. Pada mau ikut syuting gak? Syuting film. Syuting film apa? Pokoknya film Joko Anwar di bioskop Cijantung. Oke, kita berangkat. Itu yang di dalam bioskop, bioskop Cijantung. Kalau di depannya kan di Begaria tuh. Kita berangkat pagi-pagi sampai sana. Pokoknya suruh bawa baju retro.
1: Baju retro, iya. Yeah.
0: Ya kan? Udah tuh. Baju retro gue keterangan. Harusnya tuh gue di belakang Marina Renata tadinya.
1: Anjir.
0: Sama Astrada itu suruh pindah.
1: Gara-gara keterangan.
0: Yang aneh itu terlalu kelap-kelip nih belakang lagi.
1: Gara-gara keterangan.
0: Iya. Kalau enggak salah tuh fee-nya cepet apa 75.000.
1: Saat itu.
0: Saat itu dari pagi banget sampai malam kan syutingnya kan. Pas pulang gue demam. Dan harus syuting 2 hari. Jadi fee-nya diambil di hari kedua. Jadi fee-nya gak gue ambil.
1: Gara-gara buat itu, buat demam.
0: Enggak, kan fee-nya kan gak gue ambil. Karena harus datang di hari kedua. Dan dua hari kedua gak datang.
1: Oh, lah kan kagak transfer ada.
0: Ada zaman dulu. Enggak bisa.
1: Tahun jadi berapa sih, Bang?
0: Lu harus dua hari syutingnya.
1: Oh iya, gitu. Gua kira setengah hari. Oh iya. Demamnya gara-gara syuting itu.
0: Demam panggung kayaknya udah gua.
1: Masa sih? Segrogi.
0: Ya kan dari pagi sampai malam gitu kan kayak enggak biasa gitu.
1: Di BD waktu itu.
0: Wah. Enggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah sih enggak ya.
1: Alhamdulillah enggak. Enggak ada. Ya kita lagi live TikTok nih sekali lagi lu tonton dah lah pada.
0: Gua di di live TikTok gue sama live TikTok ke Iswara.
1: Parah
0: beda gak diundang. Masa iya. Gak dimasukin sih.
1: Pilih-pilih lu.
0: Parah.
1: Coba. Gue pengen nge-tweet Cukstau banget.
0: Yang nonton cuma satu dia. Lu sendiri nonton ya?
1: Gue udah lama kagak live.
0: Lu sendiri yang nonton ya?
1: Iya, gue pakai akun lain. Ini pakai tab gue.
2: Untuk istrinya dia ngomong ke istrinya, Bang.
0: Istri aja gak nonton.
1: Iya, enggak. Istri gue juga gak nonton. Parah nih. Ini kita ngomongin apa sih nih? Bola, Bang.
0: Bola kita update dulu kali ya.
1: 0-0 masih 0-0 Amerika Bosnia.
0: Inggris, bro. 2-1.
1: Segini. Badannya masa sombong.
2: Amerika udah 1-0.
1: Oh, udah 1-0. Siapa yang golin, Bang?
0: Siapa yang golin? Andy.
1: Andy siapa?
0: Volarin namanya. Oh, Volarin. Volarin.
1: Makanya kalau kerjaan belum kelar tuh divolarin dulu.
0: Kelarin.
3: Itu nama game kan ya?
1: Apa tuh?
3: Valorant.
1: Waduh. Lu belum. Apa sih, Bang? Bang Bulu apa sih? Volarin
2: tuh belum selesai.
0: Udah tadi. Itu diulang. Minuman.
3: Apa? Larutan.
1: Yang tadi aja, Bang.
0: Jauh. Gue yang tadi aja. Belgia juga menang ya, sahabat suara 3-2.
1: Belgia ya semalam ya.
0: Yang golin siapa?
1: Yang golin pasti ada lakakanya nih.
0: Lukaku sama Tielemans ya?
2: Bukan, Bu.
1: Tuh, Lukaku 86, Tielemans.
0: Sama Tielemans 2 sama penalti.
1: Penalti.
0: Senegal ada siapa tuh? Habib Diarra sama
1: Sar.
0: Ismail Sar.
1: Itu namanya dia sebenarnya Sarah tau, Bang, bukan Sar.
0: Kok gitu?
1: Kok namanya laki?
0: Terserah dia dong.
1: So, namanya Sarah.
0: Tapi besok kita dari pagi nih, kita
2: pantengin. Dari pagi.
0: Besok Portugal.
2: Jam 6 Portugal, Kroasia.
0: Portugal. Iya, setengah 6 kita udah di sini.
2: Kita taruhan pusap kali. Gue Portugal.
0: Kan? Udah kita Portugal semua, jadi pusap semua kalau dia kalah. Pusap semua. Kalau Portugal pernah gak ada yang pusap.
1: Ini yang di TikTok megang siapa nih? Amerika apa Bosnia? Ya lucu-lucuan aja, gue tahu lu kayak udah aja sebenarnya.
2: Iya.
1: Apa tuh? Amerika Bosnia.
0: Masih Amerika ini mah.
2: Iya sih. Iyalah, tuan rumah.
0: Iya.
1: Aneh sih pasti kalau Amerika kalah sih, aneh sih.
0: Amerika lolos aja menurut gue kayaknya. Ini ya apa namanya janggal ya?
2: Janggal.
0: Tapi emang Amerika ada yang jago nggak sih pemainnya?
1: Ada Pulisic.
0: Basket.
1: Oh Amerika, Ryan Reynolds.
0: Wow.
1: Pemain Amerika yang jago siapa?
0: Tanya kita lagi. Coba kita googling.
1: Pulisic.
3: Mike Duhan ya.
1: Pulisic
0: juga motor, tuh motor.
1: McLaren.
2: Jago.
1: Oh. Amerika.
0: Jago.
1: Steve Jobs.
0: Wow.
1: Apple. Pulisic. Kalau Bosnia tuh Edin Dzeko City dulu.
2: Oh iya.
1: Dzeko Bosnia.
0: Bosnia. Bukan udah jadi CEO lagi.
1: Bukan bos. Main Bosnia. Gue kira lagu pancen lah gitu.
4: Oh iya. Tadi di pancen lah itu ya.
1: Iya sih. Ya
4: udah kalau gitu. Kalau mau request masih boleh ya. Request lagunya temanya adalah ada unsur-unsur kata-kata Inggris.
1: Bang, gue mau dong bang.
4: Aziz Hendra.
2: Aziz Hendra.
4: Lu oh, milih Aziz Pak Hendra.
1: Bukan, oh, itu satu orang.
4: Satu orang.
1: Aziz sama Hendra.
2: Aziz.
1: Aziz Hendra. Samba Displeasure.
4: Suaranya bergema bang, omongnya karena ini kali.
3: Enggak, udah.
1: Portugal no, Helma. Amerika Bosnia gue gampar lu ya, Mak.
4: Coba. Portugal besok jam 6, besok-besok Portugal sama Kroasia.
1: Portugal Kroasia gue Portugal jujur. Amerika Bosnia siapa megang siapa coba yang di TikTok?
4: Amerika sih pasti.
1: Amerika sih.
2: Amerika.
4: Siapa tuh Bosnia? Ntar di menit ke 90 dia atau iya sih ya kan jadi Sioni
1: masih
4: iya
1: masih belum lagu loh pada
4: ntar malam Spanyol ya
1: iya
4: Spanyol Austria
1: tapi kita ke lagu dulu sahabat suara nih Aziz Hendra this one is
4: somebody

0: Kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 J Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di iSuara.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak?

0: NPD.
1: Ada tim songnya tadi NPD. Judulnya apa nih?
0: Aku and
1: sempurnanya aku.
0: Sempurnanya aku. Kita lagi ngomongin soal
1: apa bang? Ngomong apa bang? Enggak, tadi gue mau ngomong si NPD lagi keren-kerennya ya.
0: Iya. Yeah.
1: Karena hasil produk online juga kan.
0: Emang iya?
1: Ya ketemu-ketemu terus cari jadi.
0: Oh iya betul.
1: Jadi grup band gitu.
0: Mario Cesar, online, gitu. Niki Putra.
1: Sama siapa namanya Kevin?
0: Sama Kevin. Kakev, Kakev. Kakev. Kakev. Namanya Lukman asli katanya.
1: Oh iya.
0: Sardi, Rumah Sardi.
1: Ya salah, bukan. Itu topu itu kalau itu.
0: Masa Mario Cesar, Niki Putra, Lukman Sardi. Sangkatan tuh.
1: Segenerasi.
0: Iya. Kita ngomongin soal belanja online. Barang apa terakhir yang baru aja lo order lewat online?
1: Betul, ini kita juga lagi live TikTok di Kiswara dan juga TikTok ada Insomnia. Dan karena Beryl gak bertahan.
0: Apa?
1: TikToknya tadi cuma satu orang aja cabut.
0: Ada, iya. Tapi gue makanya
1: itu gue nonton tadi.
0: Oh lu? Enggak tuh, HP lu lagi ini, lagi
1: ngeliatin. Gue support aja, gue pakai akun yang lain.
0: Akun lain, keren. Thank you bang ya.
1: Sama-sama.
0: Cuman dikit.
1: Eh jangan. Lagi live kamera soalnya. Kita lagi ngomongin belanja apa yang lo belanja, barang apa yang lo belanjain online terakhir kali. Ini ada Acus di Subang. Sebagai tukang jahit, terakhir beli online, beli kain keras satu gulung dan kaget banget ya harganya 6 bulan lalu sama sekarang beda 400 ribu. Wah serius lo, kenaikannya parah banget, tentu bisa pay later.
0: Kain keras apaan sih?
1: Gak tahu deh. Kayaknya mungkin kain yang dia naksir, kain crush.
0: Aduh, crush. Ini dia crush aku.
1: Tapi kalau kain gitu lu ini, cus, apa maksudnya percaya online gitu. Takutnya meterannya kurang.
0: Betul.
1: Atau enggak sesuai.
0: Betul, betul.
2: Pokoknya mungkin langganan kali, Bang.
1: Bisa juga sih. Yeah. Ya. Dia udah tahu ya.
2: Udah tahu.
0: Gua tuh paling enggak bisa beli online tuh celana. Agak susah tuh celana tuh.
1: Iya. Yeah, kalau baju masih bisa ya.
0: Baju bisa.
1: Iya, iya.
0: Baju gue masih salah ukuran.
1: Gue beberapa celana tuh gak sesuai dengan size chart kadang-kadang.
2: Benar.
1: Yang paling gampang nih ya, mungkin buat sahabat suara, kalau lo mau belanja pakaian, lo tuh udah harus tahu ukurannya. Jadi lo gak bisa, gue biasa pakai XL. Kadang-kadang XL-nya
0: beda.
1: Beda. Jadi kalau gue nih, gue suka ngukur LD atau lebar dada, gue di 60 aman. Tiba-tiba suka kurang tuh, suka 58, 59, tapi iya, itu udah masih aman, toleransi.
0: Masih toleransi lah gitu, ya.
1: Udah harus tahu tuh. Ini di WhatsApp ada lagi siapa?
2: Uci.
1: Uci.
0: Morning Bandit.
1: Baru
0: kemarin gue
1: apa?
0: Rebutan. Ya deh gue satu kata deh bang.
1: Oke. Okay.
0: Baru.
1: Satu huruf.
0: Gak bisa. Baru minggu kemarin gue CO perlengkapan anak sekolah. Buku, tumbler, tempat makan, tas. Terus iseng beli helm motor. Padahal mah gak bisa.

0: bisa motoran. Dan baru kemarin aja coba cewa HP di online store-nya Erafone. Lu kan yang ke depan tuh logonya.
1: Kayaknya masih itu deh, itu masih belum pecah deh kayaknya. Yang ke depan ya, itu logonya. Kan pecah tuh mereka, ada kan? Ada yang...
0: Siapa pakai mobil Carry? Carry ya, di Mampang tuh gue lihat tuh.
1: Ini siapa nih?
0: Apa? Oh ini...
2: Uut.
0: Terakhir beli online via Tokped PlayStation Portable. Ah, ini PSP.
1: PSP.
0: Oh iya, sekarang anakku umur 18 dibelinya pas anak kecil, pas anaknya masih kecil.
1: Zaman anakku kecil cuma bisa nontonin anak tetangga main itu. Sekarang di umur anakku 18 baru bisa ngadain PSP impiannya.
0: Alhamdulillah. Ambil lah, nggak apa-apa.
1: Udah ada rezekinya, nggak apa-apa.
0: Kata anaknya
1: baru. Baru. Aku harus menunggu 13 tahun.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa. Gue dari SD ya kan pengen main Sega. Dulu sunatan gak dikasih, gak punya uang. Main rumah teman, rumah tetangga. Baru bisa nyari pas umur 25-30.
0: Gak apa-apa. Nanti-nanti kalau udah kerja bisa beli PS. Misalkan baru rilis PS7, kamu udah bisa beli PS8 ya. Amin.
1: Nah, itu dia.
0: Kamu yang bikin PS nanti sukses kan.
1: Amin. Anaknya kalau
0: anaknya. Bisa. Iya, anaknya.
1: Yoi.
0: Jadi cerita aja ini.
1: Kita masih nungguin ya, sahabat suara, lo ngomongin kita lagi ngomongin tentang belajar online. Barang terakhir apa yang lo beli lewat online?
0: Ya.
1: Lo apa?
0: Gue tadi itu, pajangan. Udah,
1: sesuai harapan enggak?
0: Enggak.
1: Kenapa?
0: Jadi gue beli warna merah, tapi ternyata warna biru.
1: Iya. Yeah. Padahal enggak komplain kalau gitu.
0: Aduh, gue masalahnya gue suka skip ngerekamin.
1: Yeah.
0: Harus
1: ngelapan
0: boxing.
1: Iya, itu kan capek ya.
0: Iya, jadi kayak ya udahlah, kayak cuma berapa 25-35 gitu lah harganya. Terus kayak iya harusnya. Jadi biru dua-duanya, gue enggak mau, gue maunya merah biru.
1: Gue biasanya tuh kalau misalkan barang dateng nih, gue tuh udah hire tim Net TV buat ngerekamin.
2: Masa sih?
1: Buat unboxing gitu.
2: Masa sih?
0: Saya bikin program.
2: Capek. Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Yang terbaru,
6: terabsurd,
5: dan terseru
6: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasi Mufidayati menegaskan bahwa pembentukan Panitia Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB berangkat dari banyaknya aspirasi dan keluhan yang diterima DPR RI terkait pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Legislator Praksi PKS itu mengungkapkan DPR RI memandang perlu adanya formulasi kebijakan yang mampu memberikan kesepakatan yang lebih setara bagi seluruh anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tinggi, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T.
2: Warta Parlemen.
1: Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Ansori Siregar, menyebut DPR menyetujui penambahan anggaran Kementerian Agama untuk kesejahteraan bagi tenaga pendidik non-ASN di madrasah.
3: Komisi 8 DPR RI sudah menyetujui akan menambah insentif daripada guru honorer madrasah yang non-ASN ya, yang selama ini mereka mendapatkan 250.000 per bulan. Kita sudah sepakati antara parlemen dengan Kementerian Agama, yang pastinya kita belum tahu, tapi sekitar antara 1 juta sampai 1,5 juta.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, menyoroti polemik penutupan sejumlah gerai retail modern di Lombok Tengah yang memicu keresahan di kalangan pekerja. Untuk itu, politisi praksi PD Perjuangan tersebut mengingatkan agar pemerintah tidak membangun kebijakan yang justru berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah kondisi lapangan kerja yang masih penuh tantangan.
2: Televisi, radio, parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
4: Yang terbaru,
5: terabsurd,
4: dan terseru
5: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: kantor di Senayan, Jakarta.
1: Oh, dekat lah ya. Tapi macet gak? Macet gak?
2: Ya, masih macet gak?
0: Kalau sekarang sih kebetulan lagi gak macet sih. Lagi kebetulan kan masih libur sekolah. Jadi
1: betul, gak
0: macet sih jalan.
1: Parah kalau...
0: Ngaruh banget.
1: Ngaruh banget bener-bener.
0: Libur sekolah itu, iya betul.
1: Ah, libur sekolah udah mulai ya? Lama gak sih?
0: Ya.
1: Lama gak sih?
2: Anak sekolah kalau gak salah masuk minggu depan atau tanggal 13 ya, Hambali ya?
0: Tanggal 13 sih kayaknya.
1: Oh, soalnya bentar ganjil soalnya.
2: Apa?
0: Iya.
1: Semester ganjil kan?
2: Iya, benar.
0: Betul.
2: Oke, Hambali. Ini ya, barang apa yang terakhir kali lo check out di online?
0: Terakhir gue check out dulu sebelum meja sama kursi camping ini, gue check out tenda camping di marketplace.

0: ikut untuk camping dan juga sekarang udah mulai suka camping.
1: Keren.
0: Karena bayangannya udah berbeda. Nah itu dia. Jadinya lagi lebih seru-serunya ini sih, bisa ngajak istri yang dulunya nggak suka ya sekarang suka camping.
2: Kemarin ke itu dong, ke Indofest dong.
0: Iya, ke Indofest kemarin memang betul.
2: Dapat apa di sana di Indofest?
0: Kemarin di Indofest ya gue cari rak-rakan aja sih untuk itu sih, untuk melengkapi-lengkapinya, yang lain-lainnya sudah ada. Jadi cuma lihat-lihat barang, perbandingan-perbandingan sama harga-harga marketplace sama di Indofest, ternyata memang banyak barang yang lebih murah di Indofest itu sendiri sih.
1: Betul. Gue penasaran deh, barang-barang yang lo beli online sesuai harapan lo nggak?
2: Apalagi sesuai, barang camping ya?
0: Kalau barang camping ini sesuai, karena kan memang yang official store itu sendiri sih.
1: Soalnya kan ada kan kema-kema yang masih beli layu.
2: Bener.
0: Betul.
2: Atau mungkin ternyata ubahannya ya ini mah kagak anti air gitu ya kan.
0: Tapi kalau memang yang merek-merek sudah terkenal dan juga di official store pasti sesuai dengan kemauan sih, sesuai Konsina. Dengan barangnya juga.
1: Eger sih, Eger.
2: Eger.
0: Iya.
1: Penyiar ini tuh dulu
2: siapa
1: yang punya?
2: Saya nggak bisa ada pegangan di sono.
1: Iya, nah,
2: di Mario kan.
1: Di Mario.
2: Iya. Lo ada rencana mau camping di mana lagi nih sama istri Hambali?
0: Rencana tanggal 25 gue sama keluarga gue,
2: kemana?
0: Kakak-kakak gue

0: bokap gua ke Everest. Megamendung Bogor.
1: Oh.
0: Perintilan hiasan kayak lampu-lampu hias ataupun yang lainnya sih, paling tinggal itu aja sih sekarang.
2: Atau beli gunungnya, jadi lu nggak perlu repot-repot. Terus
1: gunung dibeli.
0: Wah, kayaknya harus buka itunya ya, bikin langsung camping groundnya ya.
1: Iya. Iya, amin. Iya.
2: Itu pengacara apa tuh yang?
1: Oh ini, saya anak gunung. Saya ada gunung. Ada emas ya. Saya anak band.
3: Saya anak band.
2: Iya, itu kan dekatnya punya gunung tuh.
1: Iya, ada itu benar. Ada uranium di situ.
2: Tapi berarti lo bukan tipikal orang yang suka glamping ya, yang camping-camping mewah gitu ya. Berarti emang bener-bener bangun tenda sendiri gitu-gitu ya.
0: Iya betul, untuk yang glamping-glamping baru sekali sih nyobainnya untuk yang glamping itu sendiri. Cuma kalau terakhir dari 2021 itu camping-camping aja sih memang.
2: Gue punya rekomendasi buat lo Hambali kalau mau jauhan dikit di
1: mana nih?
2: Di Cikole.
1: Iya, sama Ciklembang.
2: Tanggal Pinus itu ada pilihannya ya. Lo mau apa namanya, mau yang udah ada tendanya glamping, atau yang dia nyediain camping ground sendiri. Jadi lu bawa mobil parkir nih, gak jauh dari situ ada tempat camping groundnya. Enggak, camping groundnya tinggal lu bangun tenda sendiri. Enak tuh di situ tuh.
1: Di ini juga ada Bang, Pinus. Di Rancaupas, Rancabali juga ada.
0: Daerah Bandung memang banyak yang bagus-bagus juga semuanya sekarang.
1: Ada di Rancaupas.
0: Banyak yang Bandung.
1: Diam dulu kamu bentar, saya lagi.
2: Sabar.
1: Itu marah-marah mah Bali. Depannya Danau Ham. Samping itu penginapan-penginapan, jadi view lu kalau pagi-pagi sunrise kan bagus. Bandung tuh Rancaupas tuh sunrise bagus tuh. Depannya danau ada glamping-glamping gitu pinggirnya. Cobain dah di Rancaupas. Sekarang gue bookingin ya, mau enggak? Gue booking sekarang mau.
0: Waduh.
2: Atau kemarin.
0: Untuk yang jauh-jauh.
1: Oh iya.
2: Lo jauh-jauh belum mau ya?
0: Iya, belum mau karena muatan penuh.
2: Oh ini aja, Blok S tuh lapangan bola gak kepake.
0: Iya, bisa tuh Blok S.

0: lempar ke TV itu ya, lu lagi marah lu lempar ke TV remote.
1: Iya, jadi gue ngelempar diri gue sendiri ke TV.
0: Bisa di body. Bisa TV-nya di body.
1: Lo apa?
0: Gue, keranjang. Keranjang gue, pajangan lagi. Gue kan baru pindah.
1: Lo pajang-pajang ngapain?
0: Oh, dekorasi pajangan lucu tuh.
1: Oh, lo beli lampu itu deh.
0: Lampu.
1: Temen, yang punya teman lo, Freak namanya, F-R-I-K. Kemarin di Bright Spot.
0: Handmade.
1: Gue gak tahu, tapi itu lampu bagus banget. Lagi.
0: Serius?
1: Lagi apa namanya, lagi ibaratnya lagi hype banget. Oh, apa namanya si brand itu, Freak namanya.
0: Ah boleh deh, ntar gue lagi nyari-nyari F-R-I-K. Lampu tuh, lampu-lampu lucu gitu. Gue soalnya temanya ruang tamu gue mid century.
1: Wih,
0: warna-warni gitu bro.
1: Oke, ini aja lampu tempel yang kalau pagi-pagi hidung hitam.
0: Hah?
1: Ada kan? Lo ngalamin gak sih, Dra? Lampu templok gitu ya kalau di pagi-pagi hidung hitam ya kan? Iya.
0: Gitu. Oh ini yang iya tahu gue, Petromark.
1: Petromark ya.
0: Hidung hitam.
1: Iya.
0: Pagi semua terakhir saya beli online sepatu Asics.
1: So. Beli. Kenapa belinya di situ? Apakah lebih murah? Gitu ya kan?
2: Oh sempat. Iya biasanya iya.
1: Ya makanya harus dikompar. Harus
0: iya,
1: dikompar semuanya.
2: Dan sekarang toko offline gitu suka ada majangin yang si Belly ini.
1: Betul. Suka yang B ini ya.
2: Iya.
0: Kayak udah ada mah pajak, ntar tiba-tiba beli mahal, lebih mahal. Kayak lu beli beli hotel lagi, pesan kamar di Traveloka gitu misalkan ya. Sama di, apa tuh, satu lagi yang murah banget.
1: Tiket?
0: Bukan, satu lagi. Agoda.
1: Oh, Agoda.
0: Agoda tuh harganya murah banget, tapi pas begitu di itu sama aja ujungnya.
1: Enggak, kalau Agoda biasanya lo akan dapat cashbacknya ntar bayar sama, tapi cashbacknya nanti berapa bulan kemudian.
0: Iya.
2: Jadi itu pas biasanya next yang pemesanan kedua baru lebih murah bisa gitu.
0: Kalau timnya inget ya itu juga.
1: Iya,
0: ada yang perlu gue cashback. Selupa.
1: Iya.
0: Lagi nih.
1: Selamat pagi Bandit, Om Indra, Bang Buluk. Belanja online yang baru aja saya beli tuh tumbler untuk anak sekolah.
0: Wede.
1: Beli sekalian dong untuk sohibnya anakku. Ih baik banget.
0: Sportif.
1: Terus kalau barang yang paling mahal aku beli lensa Nikon 70-200 VR2 di atas 10 juta. Mau beli body Nikon satu lagi tapi kayaknya gak online deh. Takut soal di atas 20 juta. Iya kalau barang di atas 20
0: juta. Iya
1: ngeri.
0: Ngeri gue. Gak bisa gue. Ah beli yang 1000 aja gue mikir anjir.
1: Tapi kayaknya lo harus belinya di toko-toko yang ini kali ya. Toko-toko yang udah terpercaya kayak JPC, DOS. Yeah. Tapi kalau lo mas
0: BSM.
1: Itu rental. Rental doang kali itu. Rental syuting ya. Yeah, Mandia doang tuh ya.
0: Yeah, Mandia
1: doang
0: entertainment tuh.
1: Nah kalau misalkan lo masih belum, ibaratnya belum yakin nih buat beli online, lo biasanya datang dulu ke toko offline-nya. Oh ini bodinya ntar belinya online gitu.
2: Cekutnya tetap di online.
1: Yoi.
0: Di TikTok ada yang Ginek, KMN, jutek banget lo. Ya,
1: gimana? Emang dia di
0: handphone-nya
1: cuma ada 3
0: huruf. Jadi KMN sama GINA.
1: Iya gitu doang. Ginek,
0: KMN. Coba dikit.
1: Pagi Beril Adit, Indra dan Buluk, Lili di Kelapa Gading. Baru tadi jam 8 aku check out celana anak. Celana apa nih? Celana sekolah apa celana apa sebenarnya?
0: Futsal, celana olahraga.
2: Celana gemes.
1: Cutbray, mungkin celana cutbray buat anaknya.
0: 2026. celana apa yang lu gak bisa banget pakai, ini gak cocok deh di gue. Kalau gue jogger pants, aneh anjir ada karetnya di bawah gitu.
1: Tadinya gue suka, tapi sekarang iya sih.
0: Ya kan kayak aneh anjir.
1: Iya jujur.
2: Apalagi pakainya kantor.
0: Janggal.
1: Iya benar.
0: Ada bang yang pakai.
2: Ada. Dulu ada.
0: Gue selengket.
2: Mas Tidor.
0: Gak jadi.
2: Kok keren. Buatnya keren. Pas pernah gue pakai. Kok aneh.
1: Tapi emang kalau caranya jogger tuh buat yang kurus-kurus. Gitu ya kan. Kalau yang kayak gemuk-gemuk tuh jadi kayak Jin Aladdin. Ya gak sih?
0: Iya.
2: Kayak mau pindah tidur.
1: Iya.
0: Lama gue kadoin cana supreme. Cana jogger yang supreme. Ada tulisan
1: gak
0: supreme.
1: Gak apa-apa. Tapi pakai.
0: GMC.
1: Sekarang. GMC mau sekali-sekali ini makanya. Gak apa-apa sekarang gue tungguin. Cepetan cek out.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia suara seru.
1: Yeay, Beril.
2: Asoy.
1: Asik deh.
2: Arit Insomnia masih menemani sampai jam 10. Kita mau main yang namanya bakso di jam ini.
1: Tebak sosok.
2: Nah, jadi kita akan kasih clue-cluenya dan sahabat suara harus menebak. Dan untuk hadiahnya akan dapat pajangan dari Beril ya. Kemarin Beril check out.
1: Kagak kan ke gua aja belum nyampe, Bang. Iya sih. Tapi gimana udah gua taruh. Jelek.
2: Atau gak gini, kalau misalkan berhasil menebak, lu yang ngasih pajangan ke Beril.
1: Iya, harus pajangan tuh ya.
2: Sekali-sekali lu ngasih hadiah lah, jangan kita terus.
1: Harus pajangan.
3: Iya. Adil tuh, adil sih.
1: Maksudnya kita mulu ngasih pendengar lah sekali-sekali.
2: Harus ada TV dong.
1: Tahu mutualisme lah, kita tuh. Kok jadi serius?
2: Oh iya, kok jadi beneran?
1: Iya.
2: Jadi demanding. Kayak cicak.
1: Cicak demanding.
2: Aduh. Jadi kalau mau ikutan bakso, lo tinggal buka Instagramnya Iswara di iswara.jakarta. Nanti lo bisa lihat potongan gambar yang ada di story-nya. Ini lagi diedit sama Buluk.
1: Temanya ini ya?
2: Diedit masih sekitar setengah jam lagi lo kayak kalau gak salah.
1: Sama.
3: Ini alisnya lagi gue ubah-ubah.
2: Kerepot. Jadi mau edit agak harap deh, jadi lebih...
1: Ini lagi buka komputer, lagi buka Photoshop nih Bang Buluk nih.
2: Ribet.
1: Sedangkan udah ada CapCut. Masih Photoshop aja. Ini temanya ini ya, ini apa, olahraga ya?
2: Olahraga.
3: Sepak bola.
1: Nah ini pemain-pemain nih, ntar ini umum kok tenang aja.
2: Jadi gampang banget. Kalau kemarin kita sempat tebak sosoknya, ternyata jawabannya Hindia ya, bukan Nicola Saputra.
3: Iya, bukan Nicola Saputra.
2: Gampang banget.
1: Iya.
2: Kalau mau ikutan tinggal Wawa aja. Kemana?
1: Ke 081. Bang, kesel banget gue nurung ngomong Wawa, demi Allah dah.
2: Pokoknya WA aja ke kita, ntar kita bel balik ya kan kalau
1: ada bel nih.
2: Oh iya benar.
1: Nanti kalau ada bel kita kopdar ya.
2: Ah itu dia, kita ketemu langsung ya. Pokoknya 0816 114 1014. Pokoknya seyogianya lo WhatsApp kita lah.
1: Bila mana?

0: Set dah pada tidur Benny.
1: Lu ngantuk banget.
0: Ngantuk banget, buset.
1: Abis ronda emang?
0: Kagak bang. Gue tidur cepet gue, setengah 12. Iya.
1: Kok tidur setengah 11 siaran malam?
0: Setengah 12.
1: Oh setengah 12. Lu siaran malam apa jam berapa?
0: 10.
1: Oh jam 10?
0: Iya. Nah,
1: kalau jam 12 lu siaran?
0: Kemaksa.
1: Oh iya.
0: Jam dipaksa.
1: Jam berapa sih dia?
0: 10 gue.
1: Dari jam 8 sampai jam 10?
2: 8.10.
0: Oh. Dari tanggal 8 sampai tanggal 10 gue siaran.
1: Jam. Kita ngomong jam.
0: Tanggal ya. Kita lagi ngomongin bakso, tebak sosok. Udah kita oper di Instagram ya.
1: Betul, iswara.jakarta. Jadi ini ada satu orang yang menebak apakah tebakan dia benar. Yeah. Walaupun hadiahnya adalah pahala karena lo kebahagiaan.
0: Betul, kalau udah bikin suara yang tersenyum ya.
1: Betul,
0: dengan kebodohan lo itu salah tebak.
1: Ya siapa tuh dia bener.
0: Ya kalau yang salah.
1: Oh, iya.
0: Ada yang tebaknya bola. Pemain bola tuh. Ya ini edisi bola ya.
1: Betul, edisi atlet ya kalau ini ya.
0: Yoi.
1: Siapa nih yang ada telepon? Angga, selamat pagi.
0: Angga.
1: Angga.
3: Halo, halo.
1: Angga lagi di mana, Angga?
3: Di inilah, dikerja di kantor.
1: Oh di kantor, kantor inilah. Mana ya?
3: Bentar.
1: Agak lagi di mana enggak?
3: Saya ada di Serang.
1: Oh di Serang,
0: kenapa lu? Sama siapa?
1: Enggak Serang itu, kalau itu di Serang.
0: Di Serang.
1: Angga?
0: Banten.
3: Yo.
1: Tebakannya apa enggak?
0: Iya enggak?
3: Erik Cantona.
1: Kenapa?
3: Karena kan saya pendukung Liverpool tuh.
1: Hah? Tapi kan Erik Cantona kan MU.
3: Nah ya, karena saking bencinya sama dia,
1: tebak
3: aja.
1: Oh,
0: nah gitu kita gak usah bergambar gak? Kalau emang lu mau jadi jawab itu, kita gak usah bergambar.
1: Tapi lu ikutin Piala Dunia gak sejauh ini?
3: Saya ngikutin lah, ngikutin terus.
1: Oke, okay. Tim yang lo dukung siapa gak?
0: Iya.
3: Kalau di atas kertas sudah pasti Prancis juara ya. Cuma kalau tim
0: banget,
3: yang saya sukain sebenarnya Maroko sih.
0: Maroko sih, iya.
1: Menang nah, lagi.
3: Tapi kalau juara ya 80% Prancis.
0: Iya lagi, maksudnya terlalu OP anjir Prancis tuh orang-orangnya.
3: Tapi
1: Tapi kan kita enggak bisa ngomong masalah data atau bisa aja ke soal keberuntungan kalau bola itu ya kan.
0: Bisa soal duit juga. Oh, maksudnya kalau pemain bola itu kan daftar kan pakai duit.
1: Benar.
0: Transfer pemain pakai duit.
1: Tapi lo kenapa Maroko enggak?
3: Maroko saya seneng ini Asraf Hakimi soalnya.
0: Oh, Hakimi. Iya. Hakimi itu PSG.
3: Iya.
1: Oh, berarti lagi jaga dong nih di PRJ. PSG.
3: Bentar lagi kan ke Liverpool.
1: Apa tuh? SPG maksudnya.
0: Hakimi tuh SPG, segitu.
1: Ya udah kalau gitu semoga Maroko menang ya.
0: Iya.
1: Di final ya.
0: Dan semoga jawaban lu. Eh kita udah boleh spill jawabannya benar apa salah belum sih?
4: Belum.
0: Ah, belum nanti ya.
1: Belum ya?
0: Belum
1: ya.
4: Jawabannya adalah
1: belum. Bener deh. Enggak. Salah ya? Salah, jawabannya salah.
0: Iya. Kata Angga juga bodo amat gue mau jawab ini.
1: Ya udah kalau gitu terima kasih, Kak. Selamat bekerja, yo, semangat ya, sehat-sehat ya.
0: Ya.
3: Yo.
1: Salam buat bos. Kenal. Kita masih ngajakin lu buat bakso ya.
0: Kita tadi dijawab, di mana gak? Di kantor lah. Ngegas. Emang gue tau lu hari-hari di mana. Kok lah? Kok pake lah?
1: Iya juga ya.
0: Iya.
1: Kita kasih klub tambahan deh biar Angga gak, apa namanya, biar lu gak galak kayak Angga ya.
0: Iya. Tadi kita gak kasih clue soalnya.
1: Iya. Clue-nya pemain bola legend. Posisinya second striker.
0: Seri A dia.
1: Seri A.
0: Liga Seri A tuh berarti
1: Itali. Nah, kalau udah tahu langsung aja atau misalkan lo mau tebak aja enggak apa-apa, WhatsApp di mana, Bro?
0: Besok 0816 114 1014 di Kungfu.

0: Yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
0: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk dua pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, satu box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk dua pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Dengerin Suara Seru cuma di Iswara.

0: I love you, baby. I love you, baby. Let's go. Oke, masih di sahabat suara ini masih mainan bakso, tebak sosok.
1: Betul, dan tadi udah dinebak si Hambali, nebaknya Eric Cantona masih salah.
2: Salah.
1: Sekarang sudah ada, belum ada ya, belum tersambung ya.
0: Tapi
1: tadi kita ngomongin itu klub bola yang ada E-nya.
0: Iya, yang gak ada E-nya banyak, Spurs tadi ya kan. Mitra Kukar tadi kata Lubang.
1: Itu ada yang ngomong tuh.
0: Oh, ada
1: yang
0: ngomong. Persipasi. Itu ada E-nya.
1: Salah, Son, ternyata bukan ini, bukan Dortmund.
0: Spurs kan?
1: Bukan Leverkusen.
0: Oh, Leverkusen.
1: Hamburger tuh Leverkusen.
0: Hamburger.
1: Terus sekarang beda ke Los Angeles FC.
0: Oh iya, Spurs Tottenham, gila ada E-nya juga ya. Tottenham
1: iya. Spurs.
0: Oh iya, gue lupa anjir. Apalagi tim bola yang gak ada E-nya ya?
1: Tadi
0: AC Milan.
1: Millwalls? Gak ada Millwalls.
0: Millwalls.
1: Terus Queen's Park Rangers ada ya. Kalau ini deh, Premier League.
0: Coba cari
1: tim Premier League tim. Ntar nih ya, sahabat suara ya. Kita ini gara-gara si Emir nih.
0: Iya, jadi kita
1: iya. Pikiran kita.
0: Como, Lazio.
1: Oh iya, Como juga.
0: Napoli, Monaco, banyak merek.
1: Aston Villa. Everton ada.
0: Fulham ada.
1: Ipswich Town. Ya baru masuk.
0: Yeah,
1: Premier League ada.
0: Oxford no timnya siapa?
1: Oleh Romeni.
0: Si nyampe itu.
1: Banyak Mir.
0: Ini mau gue bahas sampai kelar enggak apa-apa nih.
1: Sorry,
0: gua
1: sorry,
0: nih
1: sorry, ayo kalau mau. Ini ada.
3: Ada.
1: Siapa namanya?
3: Rahmat Juli.
1: Selamat pagi Rahmat Juli.
3: Pagi juga.
1: Hey, lagi di mana? Abang Rahmat. Lagi di mana?
3: Saya lagi. Saya kalau pagi free. Saya
0: kerjanya
3: siang.
0: Oh, kerja siang. Berarti okay. Lagi di rumah?
3: Betul.
0: Oke. Okay. Lu ke kamar mandi ya? Gemba banget.
1: Uh-huh. Mat.
3: Agak jauh.
1: Ya, suaranya ini ya agak gemba dan agak jauh ya?
3: Enggak. Oke. Sudah ya.
1: Nah, oke. Okay.
0: Coba keluar dulu dari wartel deh.
1: Coba keluar negeri deh.
0: Coba.
3: Aman.
0: Aman ya.
1: Oke. Okay. Jawabannya apa, Mat?
3: Sebarang pertama ada Cristiano Ronaldo.
1: Kenapa lo jawab itu?
0: Ronaldo tuh.
3: Karena tipikal dari mulut muka ketika Cristiano Ronaldo kan ketika lagi fisik dia kayak gitu tuh. Mukanya tuh.
1: Oh, agak nyurang-nyurangnya.
0: Maksudnya nyurang.
1: Kata dia kayak gitu bukan ya?
3: Iya, emang kayak gitu lihat kayak lihatnya ke atas terus tangannya itu kayak dia banget gitu loh.
1: Oke, kenal banget
3: ya bener
0: sih. Konco kental
1: ya.
0: Konco KNTN.
1: Konco kental.
0: Singkat.
1: Oke. Hampir aja.
0: Kalau konco kental ketemu di jalan tol, singkatannya apa?
1: Konco kental ketemu kakak DT.
0: Iya sih. jadi beda ya. Oh, gak sesuai yang gue maksud.
1: Oh iya. Okay. Terus, lo dukung siapa, Mat? Selain konco kentalnya Ronaldo di Piala Dunia ini.
3: Kalau di Pildun
0: negara lo apa lo megang negara apa deh?
3: Kalau di Pildun udah pulang kayaknya deh.
1: Siapa?
3: Saya dukung Korea
0: Selatan dunia. Korsel. Lagi rame tuh Korsel tuh.
1: Yang kemarin pelatihnya ini
0: ya? Sampai di blur anjir terus segitunya.
1: Ah, asli.
0: Segitunya.
1: Tapi Son di ini di sanjung-sanjung.
0: Iya. Kata stasiun TV. Cupu-cupu di blur mukanya. Gara-gara cupu pelatihnya kan ini.
1: Ada medianya itu tau, media itu ya. Lo tau gak sih, Mat, soal gosip media Korea ribut Amazon?
0: Emang iya?
1: Iya. Pokoknya ceritanya bocor. Kalau ini si Son.
3: Oh iya betul, yang bila, itu ya.
1: Mangkir pagi. Dari mana, mangkir dari Wamil, dia malah apa namanya sibuk ngurusin bola. Gitu biasa aja lagi permainannya gitu-gitu.
0: Ternyata gimana?
1: Ya sejak kita media Korea enggak boleh interview si
0: Son,
1: si tim menas Korea gitu. Jadi toksik ibaratnya.
0: Si media TV ini doang, si A ini.
1: Kayaknya gitu deh kayaknya.
0: Gue kira seluruh media TV anjir.
1: Enggak. Tapi pokoknya akhirnya kalaupun boleh diwakilin sama pemain yang lainnya. Siapa si Park Ji-sung akhirnya?
0: Enggak itu.
1: Beneran, tapi Air Park Ji-sung.
0: Oh iya.
1: Jadi ibaratnya spoken person-nya buat timnas Korea.
0: Oh, dia kayak Thierry Henry-nya gitu ya. Kan dia kan jadi presenter gitu kan, Henry sekarang sama Ibrahimovic.
1: Tapi kalau misalkan kita lihat di bakso, tebak sosok, ternyata jawabannya
0: adalah salah.
1: Benar. Salah ya?
0: Salah.
1: Bukan Ronaldo.
0: Salah. Ame anak-anak ininya yang ditarik sama CR siapa namanya? Yang di Aceh.
3: Tapi kalau boleh, aku nebak lagi boleh nggak?
1: Boleh, boleh, boleh. Karena kan kita tadi bilang klunya dia main di Serie A.
0: Iya. Itali, CR kan Itali.
2: Arab.
3: Saya nebaknya Zlatan Ibrahimovic.
2: Yang kedua Zlatan.
1: Zlatan ya.
2: Zlatan Ibrahimovic. Oke, Zlatan. Ternyata jawabannya salah.
1: Salah juga.
0: Mat, lihat fotonya nggak sih, Mat? Sebentar,
1: Mat. Iya. Mat, lihat nggak sih, Mat? Di Instagram.
3: Kalau kali jati-jati orang.
1: Apa?
3: Ya orangnya kan
1: liga-liga
3: malam
2: di Italia
3: itu.
1: Oh iya.
2: Oke, jawabannya adalah.
1: Jawabannya adalah
2: Del Piero.
0: Nah, tapi agak si umum sih fotonya. Gue juga enggak tahu kayak Del Piero. Emang iya?
2: Del Piero tuh mukanya khas juga tahu.
1: Mukanya khas ya?
2: Mukanya khas. Gue
1: pikir tadi Pavel Nedved loh.
2: Bukan.
1: Dia rambutnya terang. Terima kasih ya, Pat. Oke,
3: sama-sama.

0: Suara seru di Iswara.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boril, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: arisan. Hey.
1: Apa gitu?
0: Kaca enggak ya, bukan DPD. Lu nonton arisan?
1: Enggak gua.
0: Temen lu.
1: Surya siapa?
0: Surya Paloh.
1: Surya Paloh.
0: Surya Dini.
1: Surya Paloh kalau bawain arisan gimana ya?
0: Iya. Lalu semua ya tim A masuk yuk. Gitu
1: ya. Pasti slow pace tuh ya. Itu tadi kita udah main bakso nih. Sambat suara nembak sosok udah kita spill juga jawabannya.
0: Lumayan
1: bikin belum ada yang bisa jawab ya semuanya.
0: Iya, Del Piero.
1: Ada yang jawab tadi Liam Gallagher. Masa Liam Gallagher main bola?
0: Boleh.
1: Boleh sih dia main bola, tapi bukan atlet.
0: Bukan atlet. Del Piero sekarang udah tim terakhir dia apa sih? Juventus ya?
1: Juventus. Dia sempat kesini kan ya?
2: Sempat.
0: Paling ini ya meet and greet gitu ya, biasa standar-standar pemain luar.
1: Oh kaget coy, ya kemarin lawan siapa tuh? Tim Indonesia apa gitu?
0: Oh iya,
1: yang legend. Yang legend.
0: Puyol.
1: Ada Ronaldo.
0: Iya, ada
1: Brazil ya kan?
3: Iya. Kemarin polanya main ke Tanah Abang katanya, beli kain.
0: Masa beli kain? Majestic mereka tuh.
1: Enggak.
0: Kemarin.
1: Ke Gembrong atau beli mainan?
0: Pasar Gembrong.
1: Beli mainan. Sama
0: ayam ya. Deketnya underpass. Tapi selain kamu hanya menonton gitu ya, mending ikutan langsung jadi pemain bola atau olahraga latihan fisik gitu.
1: Kenapa begitu, Beril?
0: Karena itu penting untuk menunjang tubuh yang sehat dan bugar.
1: Betul.
0: Apalagi buat cewek di atas 30 tahun.
1: Bener.
0: Bini gue tahunnya 31 lagi.
1: Yang ramah.
0: Ya harus olahraga.
1: Iya benar. Sama lo makanya sama pasangannya.
0: Iya makanya. Gue udah menemukan olahraga baru gue sama dia.
1: Seperti? Lempar lembing.
0: Lompat batu nias.
1: Wow.
0: Lempar lembing.
1: Bola api Cristiano Ronaldo.
0: Iya. Masih ke pantai dulu tuh. Bolanya dikasih minyak. Tapi ada beberapa olahraga yang harus dilakukan. Dan ada yang sebaiknya dikurangi latihannya. Nah ini temennya Bang Adit namanya dokter.
1: Ya.
0: Obstetrician. Gynecologist.
1: Ob Jin.
0: Dokter Nina
1: ya. Dokter Nina Martini Somat. Makanya tadi kita puterin Nina kan.
0: Oh iya. Jadi dia ada video gitu di Instagramnya. Dia bilang ini, olahraga untuk perempuan di atas 30 tahun itu adalah latihan kekuatan.
1: Betul. Harusnya juga umur gue 40 tahun nih. Apa namanya, udah harus kayak latihan-latihan angkat beban. Yang ini aja yang rutin, tapi yang ya bener, cari-cari lah 1 kilo, 2 kilo, Ber. Karena kalau otot lo gak dipake,
0: betul,
1: nanti akhirnya jadi malah gak berfungsi.
0: Sayang.
1: Gitu.
0: Udah dikasih sama Tuhan ya, daripada ntar diambil lagi.
1: Iya, makanya.
0: Kata dokter Nina, fokus sama latihan yang melibatkan kelompok otot secara bersamaan. Nah, kayak squat.
1: Betul.
0: Itu kan paha sama bokong.
1: Betul. Serta deadlift memperkuat otot punggung bawah dan kaki. Ini penting banget nih buat umur-umur 30 nih ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gue sih udah mulai olahraga nih guys. Gue treadmill di rumah gitu ya kan, sama ngambil GoFood.
0: Mana
1: dari lantai 2 ke bawah kan itu olahraga.
0: Iya olahraga juga bener. Tapi ada olahraga spesifik yang lu lakuin loh.
1: Itu dong gue treadmill, gue sampai beli treadmill. Jalan kaki, ambil nonton Netflix. Terus udah sekarang gue baru beli Nintendo
0: Switch.
1: Kemarin lumayan tuh kayak main badminton gitu. Capek loh coy.
0: Capek keringetan ya?
1: Iya lumayan keringetan, main bowling. Bowlingnya pakai sundul lagi, sundul bowling.
0: Sundul bowling. Kesel hantu dia main bowling, sundul bowling.
1: Apa olahraganya?
0: Tenis.

0: rocks.
1: Selain like-likein cewek yang lagi olahraga Instagram apa?
0: Enggak dong, enggak. Itu kan gue gak olahraga kalau begitu.
1: Oh lu gak nge-likein dia, ngeliatin doang.
0: Kalau gue save-save itu.
1: Yang tadi.
0: Kagak ada.
2: Yang baru di Iswara.

0: Seru banget pagi ini, jadi gak ngantuk Daryl.
1: Iya, lo gak akan pernah percaya apa yang terjadi di live TikTok di suara barusan.
0: Betul ya.
1: Ada orang renang aja.
0: Kalau sampai live tiba-tiba nanti berapa hari kemudian kita ada di sebuah keramaian berita, percayalah. Kalau kami nggak tahu apa-apa, cuma ketawa tahu doang.
1: Coba itu kita nggak ada unsur.
0: Karena sebenarnya audionya cuma muncul dari HP-nya Indra.
1: Oh iya juga ya.
0: Delay tadi. Ketawa-tawa aja.
1: Oh tapi kan ini penonton bisa nge-record. Mau nggak di itunya di ini?
2: Oh iya di mereka ada.
1: Ada.
0: Sang. Betul. Tapi nggak kalau tadi kan makanya gue ketawa-tawa. Ngomong apa sih kan delay soalnya.
1: Iya.
0: Itu sih sebenarnya kita ketawa itu aja.
1: Kita ketawa aja kita mah.
0: Rina mah kita anak baik-baik Rina.
1: Nah, sumpah mah kita bangka. Sumpah Bang Adi udah punya anak, udah punya istri ya. Aku juga baru nikah.
0: Lu ngefans India atau India Basara gitu-gitu?
1: Suka gue karya-karyanya. Iya. Udah gitu doang.
0: Gitu doang lu udah. Gitu doang Bang. Enggak kan emang lu tadi request fees.
1: Iya. Suka gue karya-karyanya bagus.
2: Gue takut buat tinggal gue takut.
1: Kagak lah. Kita cuma.
0: Emang geter aja geter. Geter aja geter.
2: Admin jadi kaget tiba-tiba kok ada yang minta invite nih. Siapa ini?
1: Baru konten Baskara kemarin gue ini.
0: Iya. Besok kita live Bigo aja lah.
1: Rame lagi.
0: Live Bigo aja kayak dapat duit dah Bigo.
1: Ada, masih ada. Masih ada enggak sih Bigo?
0: Masih ada. Ada.
2: Ada kok di sini udah download.
0: Banyak yang jorok lagi.
1: Masa download dia? Masa download yang muter kan?
0: Mandi lumpur. Bersihin got. Ada yang masuk ke got?
2: Makan di samping.
0: Keluar jadi
2: presiden.
0: Emang bisa gitu? Siapa?
1: Masuk got keluar jadi presiden emang bisa gitu?
0: Iya masuk Game of Thrones. Jadi jadi pemimpin negara. Jadi kan got itu Game of Thrones.
1: Oh god. GOT Game of Thrones sih bisa.
0: Tapi jurang terus ya kita di pagi.
1: Enggak, tadi kita udah sempat kecebur jurang tuh barusan gitu.
0: Barusan.
1: Itu clear, itu jelas.
0: Oh, besok adalah acara terakhirku di Suara. Enggak bisa gua mau bawa sarapan ah.
3: Ah, boleh
0: dong. Mau bawa keripik sama Yusi 1000 kali ya buat
3: saya. Iya. Mau promo.
1: Nama spesifik.
3: Oke, jelly drink.
1: Ini aja, Bang.
3: Jelly drink.
1: Apa makanan-makanan perpisahan.
2: Granita.
1: Kalian pizza limosin tuh.
0: Wah. Martabak
3: ori.
0: Ya kan dulu gitu ya. Enggak jadi dulu zaman gue pernah siaran tuh daerah Kemang, tempat kantornya Buluk juga waktu itu.
3: Yes.
0: Gue siaran sama Nino dulu. Nino nyaran. Kak Nino, Kak Adit jangan sarapan dulu ya. Aku bawa oleh-oleh dari pulang kampung kata dia gitu.
1: Oh, gitu. Dengar
0: gue
1: enak. Pulang kampungnya di mana tuh?
0: Gue enggak tahu di mana. Pokoknya Jawa, daerah Jawa. Mie ayam pan udah nungguin tuh. Kita beli aja kali ya, tapi jangan sayang ntar makanan dari dia katanya
1: buat makan-makan.
0: Buat makan-makan dan gak boleh sarapan, ntar dia kasihan jadi gak makan. Tuh kami hanya pergi, dia datang dan mendengar gue datang set. Sep. Ini dia oleh-oleh keripik sama kerupuk pasir.
2: Kerupuk kismin kan?
0: Iya. Yang suka ada pintu tol Cikampek.
2: Nagrek.
0: Nagrek, iya benar kalau lagi macet.
1: Dia enggak salah, bagus sih boleh-boleh bagus kan.
0: Tapi kenapa ngelarang kita sarapan? Kita kan esoknya mungkin
1: ya kan mungkin bisa
0: lontong, apa gorengan yang berat-berat yang bisa buat sarapan.
1: Iya, kalau di comparison kan bisa nutup sarapan kita gitu kan.
0: Kita makan dong, kita makan gua menino makan. Seret ya, Kak? Iya sih, yaudah aku beli minum ya di ke bawah ke minimarket sebelah kantor. Dibawain UC 1000. Pecah kayak lambung gua jam 8 pagi suruh minum UC 1000.
1: Berantakan brut lu itu.
0: Asli, masa sarapan kerupuk pasir sama keripik?
1: Pantesan tadi nyebut itu UC 1000 sama keripik.
0: Iya, besok aku bawa itu kali ya.
3: Jangan dong.
1: Masih ada gak anaknya?
0: Apa?
1: Masih ada orang?
0: Nggak tahu deh. Lu buru-buru nggak? Gue tanya dulu nih.
1: Pengen gue tiadakan kalau masih ada.
0: Terima kasih ya.
1: Cewek.
0: Mungkin besok kita nggak akan live ke TikTok dulu kali ya. Countdown dulu.
2: Cooling down.
0: Iya, cooling down dulu. Kalau bisa nanti live-nya lagi pas ada Gina Makino saja. Biar huru haranya di Merak. Ya. Kalau kita kurang angkat deh kalau kita kayaknya ya.
1: Iya, makanya. Ya,
0: jangan.
1: Ya, tunggu aja lah kalau ada di sebuah akun Instagram gitu ya. Bukan kita itu ya.
0: Iya.
2: Turah-turah itu.
1: Iya.
0: Ada kan dia juga Surya. Surya kali itu ya, Surya.
1: Iya. Temen lu lagi. Temen lu lagi syuting. Kenapa ini notif banyak banget?
0: Oke. Terima kasih ya yang udah live TikTok juga, udah komen-komen dan seru-seruan di TikTok. Terima kasih juga dari request ikutan game segala macam. Insya Allah kita balik lagi, tapi kita nggak janji live TikTok lagi besok.
1: Terima kasih juga buat Aldi Taher. Sampai jumpa besok ya sahabat suara, dugu Beril.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

bersiap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu.

0: main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: kayak penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,9 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah, dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan.

0: Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya, ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
1: Oh,

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

suara sehat. Sekarang banyak orang memulai pagi hari dengan segelas kopi. Tapi tahu nggak sahabat suara, kalau diet americano ada strategi paling bagus untuk menekan nafsu makan, mengurangi kalori, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pertama, jangan tambahkan gula, susu, sirup, dan creamer pada kopi. Kalau pengen tambah rasa, bisa menambahkan sedikit kayu manis. Kedua, waktu terbaik minum kopi americano pada pagi hari atau 30-60 menit sebelum berolahraga. Ketiga, imbangi dengan banyak minum air putih karena kafein bersifat diuretik, sering buang air kecil. Keempat, jangan konsumsi americano lebih dari 3 cangkir tiap hari agar terhindar dari insomnia dan jantung berdebar. Kelima, perhatikan kondisi lambung. Jika punya riwayat MAC atau GERD, bisa makan terlebih dahulu sebelum minum americano. Suara Sehat dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fairuz, sahabat suara. Seperti biasa hari ini hadir lagi ya untuk lanjut menemani siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Bersama mentari ku bernyanyi mewarnai hari-hari.
3: Awal Juli 2, baru tanggal 2 nih, awal banget ya. Marilah kita moving on dari hal-hal yang kemarin bikin kecewa, ekspektasi yang belum terpenuhi. Ayo kita checklist di bulan ini, sahabat suara ya. Semoga apapun rencana kamu yang belum terrealisasi bisa segera dijabah, cie. Satu lagu dari Andin, Moving On. Ini udah ada di antrian 10 lagu keren ya. Bentar lagi akan nemenin siangnya kamu bareng sama Farah. Terus ada juga Nadif Basalama yang bakal saya putarkan dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tapi nanti ya, memulai perjumpaan kita. Kita maunya pasti yang bahagia-bahagia dulu aja lah ya, sahabat suara. Satu lagu dari Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah.

That was Run, hanya untukmu. Pas banget kayak Iswara memang hanya untuk sahabat suara. Dan sahabat suara hanya untuk Iswara, Ci. So, relate-relatein deh si Farah nih siang-siang. Kita bakal di sini sampai nanti jam 2 sahabat suara nongkrong bareng. Gak cuma nemenin kamu di on air, tapi sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau yapping-yapping, kalau kata anak zaman sekarang, bisa langsung aja melipir ke iswara.network. Bentar lagi saya mau lanjut ngajak kamu karaokean dengan satu lagu dari Noah, Aku dan Bintang. Ini Peter Pan version ya. Jadi kelihatan nih yang mau karaokean, yang udah nungguin lagu ini buat dinyanyiin bareng-bareng, angkatan-angkatan berapanya ketebak. Lagu ini dimainkan sebentar lagi abis debat layar dulu dengan Stop Kontak.

Kami masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Hi-Fi dengan remaja. Emang kalau masa remaja tuh seakan milik berdua ya. Belum aja ketampar realitas sahabat suara. Coba sekarang tuh, milik berdua gak kira-kira dengan kondisi eranya seperti ini, ekonominya seperti ini, kira-kira dunia berasa milik berdua gak kalau citanya lagi sama pasangan boro-boro ya. Ya tapi semoga aja remaja-remaja sekarang bisa lebih melek dari dini gitu ya, bahwa cinta itu tidak seindah yang terdengarnya. Jatuhnya kok jadi kayak curhat sih Far? Gak curhat, lebih ke realita aja, ya gak sih sahabat suara? Masih ada satu lagu lagi nih, 10 lagu keren bakal lanjut temenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan Simatupang cukup cerah ya. Jadi siang ini masih kondusif. Kalau kamu mau berkegiatan daerah sini, di luar ruangannya masih kondusif banget. Satu lagu dari aku JJ, Lihat Kebunku nih, bakal lanjutin 10 lagu keren. Kamu jangan kemana-mana, stay tune.

0: Sahabat Suara, ada kabar bagus banget nih ya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena mulai 1 Juni sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta nih bakal memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi let's go, ini adalah kesempatan kita semua yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi marilah manfaatkan periode ini sebaik-baiknya, dan kamu juga bisa menikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang dibayarkan ini memiliki manfaat besar banget untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berkontribusi untuk membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Info lebih lanjutnya kamu bisa langsung aja cek di lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga, Sahabat Suara, sebelum 31 Agustus 2026.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker x Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja.

0: aku, tapi kalau aku jangan dihapus ya sahabat suara, karena nanti akunya sedih. Soalnya aku kan masih bakal di sini sampai nanti jam 2 dan kebersamaan kita juga masih akan ditemani sama lagu-lagu enak. Jadi please jangan hapus Iswara dari daftar kamu untuk daftar teman kamu gitu ya, untuk nemenin harinya kamu. Dan pastinya nanti di jam 12 saya mau ngajak sahabat suara semua untuk bersenang-senang dengan saling sapa via udara. Detailnya seperti biasa, bisa langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Atau biar lebih mudah lagi, kamu bisa langsung aja ikutan streamingan kami di TikTok iswara.network ya. Satu lagu enak masih bakal nemenin dari Mary Anjola, diputarkan kurang lebih 3 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

Sok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama kebun raya. Ketemu influencer anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk anabul kesayangan kamu.

0: Diandra International.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
3: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
4: Makanan.
3: Apa? Makanan.
4: Makanan apa?
3: Mm-mm.
4: Yang paling keren, yang keren banget lah.
2: Makanan, makanan apa yang paling keren?
3: Makanan ya, yang paling keren.
4: Pokoknya itu kalau orang lihat.
3: Somai.
2: Yomai.
4: Yomai. Boyo itu paling boyo.
3: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi?
2: Tahu apa?
3: Apa sih?
4: This is sayur awesome.
3: Oh my god.
4: Boleh.
3: Apa ya?
2: Buah yang bikin monyet bingung. Jadi makan buah itu pasti bingung.
3: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
2: Gua tahu lagi.
3: Aduh, apaan sih?
2: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
3: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
2: Buah sirsak nul.
3: Kenapa?
2: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
3: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
2: aku
3: cewek sendiri.
2: Ibu.
3: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
2: Ini tuh boleh jawab ya.
4: Aduh, gue tahu lagi nih.
3: Apa ya?
2: Karena kalau...
3: Udah nyerah aja ya.
4: Takut ketembak.
3: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
2: Wah, baru banget.
4: Bahkan dari kompres.
2: Gila.
4: Baru banget.
2: Gila sih.
4: Ayo dong, lo dong.
3: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
3: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
4: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
3: Apa?
4: Jeruk.
3: Kenapa jeruk?
4: Kena lagi dia.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

selamat siang lagi buat yang baru bergabung ya. Sekarang mau masuki putaran kedua kebersamaan kita sahabat suara. Saya menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014. Kirim voice note, boleh banget nanti aku puterin ya. Atau kalau mau ngeramain di TikTok juga boleh ke iswara.network.

0: throwback sedikit ke 2000-an awal, dengerin salah satu koleksi dari The Groove dengan Dahulu ya, sebentar lagi. Tapi sebelumnya saya mau mainkan dulu satu lagu yang di request sama pasukan TikTok ya, babehnya mau request lagunya Adera katanya. Oke, langsunglah ini aku suguhkan untuk kamu, Adera Lebih Indah. Enjoy.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lama gak denger lagu barusan Sahabat Suara ya. Spesial banget diputarkan karena di request sama Indra Awing gabung dari TikTok. Terima kasih sudah merequest lagu ini. Jadi kita throwback bersama-sama Sahabat Suara ya. Kemudian saya juga mau memainkan beberapa voice note dari Sahabat Suara yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini. Marilah kita dengarkan dulu dari Reti yang udah gabung. Apa kata Reti nih?
1: Reti nih, gue mau request lagu Sheila on 7 yang judulnya Lihat Dengar Rasakan.
0: Oke.
1: Karena dalam keadaan seperti sekarang ini di negara tercinta kita, sebagai warga negara kok gue cuma bisa melihat, mendengar dan merasakan segala macamnya. Terima kasih.
0: Ya standar lah, itulah Reti ya yang perlu kita jalani sebagai warga negara. Semoga aja tapi kedepannya semua bisa lebih baik lagi. Pasti kan kita juga punya harapan besar tentang keberlangsungan kita tuh jadi yang lebih baik ya. Ya abis gimana dong? Kan kita kalau mau komplain juga ya gitu deh. Nanti aku cariin dulu lagu requestan kamu ya. Terima kasih udah bergabung. Dari Reti kita ngegeser dulu nih ke plus 6011 yang adalah salah satu sahabat suara bergabung dari negeri tetangga Malaysia. Elvin.
2: Hai, selamat siang dan selamat tengah hari kepada tetangga jiranku di sana dari warga Indonesia dan juga Iswara.
0: Luar biasa. Okay.
2: Saya ingin request lagu yaitu Run Jadi Gila. Jadi gila. Saya ingin request lagu ini karena hari ini sangat bahagia.
0: Sangat bahagia.
2: Pesan kepada saya semoga sehat selalu dan bahagia selalu untuk para jiran tetanggaku di sana. Okay. Dan jangan lupa jam makan siangnya. Jadi gila. Jam makan tengah hari lah bahasa Malaysia. Okay.
0: Makan tengah hari.
2: Salam sehati sejiwa. Tuh. Thank you dan hati-hati di jalan raya ketika memandu atau menyetir. Oke. Okay. Have a nice day.
0: Have a nice day too. Terima kasih banyak buat Elvin ya. Oke, okay, lagu-lagu requestannya bakalan diantriin, tapi sebelumnya saya mau ajak kamu lagi untuk throwback. Kita rokean bareng ya siang hari ini sama lagu dari Tiket. Hanya kamu yang bisa. Enjoy.

That was Shilan Seven, Kau Kini Ada, satu lagu rilisan tahun 2006 yang berasal dari album 507. Baru aja dimainkan karena requestan dari Reti yang tadi bergabung ya. Farah Virus masih nemenin siangnya sahabat suara. Dan kalau di posisi siang hari gini gitu ya, ada yang lagi istirahat juga, makan siang. Ada yang memang sehari-hari gak ngapa-ngapain, jadi kayak gabut gitu ya. Kalau sahabat suara lagi gabut, biasanya hal apa yang kamu lakukan? Kalau saya biasanya gabut tuh scroll social media sih. Karena kayaknya itu salah satu penyelamat di kala gabut ya sahabat suara. Tapi tahu gak? Ada nih satu orang yang lagi rame banget di X ya. Nama akunnya Hidup Sebagai 62. Ini dia viral banget karena gabutnya dia itu adalah gabut yang informatif sahabat suara. Jadi akun ini tuh iseng katanya ngitungin lubang kursi yang sering berada di ruang tunggu gedung-gedung gitu. Kan sekadar tuh kalau misalkan kayak di rumah sakit yang kursinya menyatu satu sama lain, biasanya satu row itu ada tiga tuh, tiga orang bisa duduk di situ, kan ada lubang-lubangnya. Nah, ini orang nih yang punya akun Hidup Sebagai 62 tuh iseng ngitungin sahabat suara. Tahu enggak berapa total lubangnya katanya? Ada 6.384 lubang per kursi. Ini sebenarnya kalau dia bohong juga kita enggak tahu ya, karena siapa juga yang mau ngitungin. Tapi ternyata dihitung loh. Cuma sampai hari ini sih belum ada informasi apakah benar tuh hitungannya dia, atau kayak pas di tengah-tengah dia agak kabur penglihatannya, kita kan juga gak tahu ya. Cuma terima kasih juga sih atas kegabutan ini yang akhirnya menghibur banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama di X gitu ya. Karena kan seperti yang kita tahu dari beberapa sosial media, yang paling cukup panas itu adalah Twitter atau X sekarang gitu. Jadi ya cukuplah menjadi penghibur kita di tengah berita-berita yang seringnya bikin geleng kepala.

0: Siang. Wah, syahdu banget ya satu lagu barusan baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Yang sekali lagi, kalau dari Simatupang, Jaksel, kondisi cuaca atau weathernya itu cukup terik sahabat suara. Walaupun tadi kayak beberapa menit sebelum saya ngobrol sekarang sama sahabat suara itu langitnya udah agak ngeredup. Tapi ternyata sekarang terik lagi. Cuman yang namanya juga cuaca bisa berubah banget dalam sekejap, kayak moodnya cewek-cewek. Jadi kayaknya kamu perlu banget berhati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca ya. Beberapa sahabat suara juga update dari TikTok yang ngasih tahu Bekasi kabarnya sekarang ini masih mendung dari jam 10. Ini infonya dari CCC. Terus kalau dari Rendra di Cinere katanya udah mulai grimis, yahdu. Terus juga di Tuban katanya panas, tapi di rumah aku adem deket sawah di bawah bambu. Tuh Menik, tadi Menik juga ngirimin video ya, aduh enak banget itu hamparan sawah. Terus biasanya kalau ditemenin apa namanya dengan segelas kopi dan juga sepiring pisang goreng, wah itu makin-makin enak tuh kayaknya siangnya ya. Terus ada juga Arina katanya Kediri panas, Solo 31 derajat. Jadi ya mayoritas yang hari ini beberapa lokasi di Indonesia cukup panas cuacanya ya. Dan kalau tadi saya sempat cek juga perakhiran cuaca, memang kabarnya di beberapa titik terutama Jakarta itu bakalan cerah. Cuma namanya perakhiran cuaca kan bisa meleset. Tadi Cinere aja kabarnya udah mulai grimis. Makanya sahabat suara tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. So stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edo Town Arena BSD Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
2: Suara warga Indonesia
3: memutar

0: Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairuz. That was Malik and Essentials. Terdiam. Dan pastinya saya tidak akan terdiam, sahabat suara ya. Karena masih bakal di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2 dengan segala macam update yang akan saya sampaikan siang hari ini. Terus juga menyapa untuk kamu yang bergabung di 0816-114-1014. Salah satunya ada yang streaming dari Korea seperti biasa. Dan Nastuh katanya cita-cita jadi pakar hukum. Assalamualaikum. Asik, mau pantun deh. Tapi kayaknya ini agak ada kata kurang deh. Tapi gak apa-apa, Nastuh keren. Terima kasih. Oh, lanjut lagi pantunnya. Rica-rica dicampur nanas. Cuaca di sini sangat panas katanya. Oke, terus katanya Nastu, Farah puterin lagunya Maudy Ayunda, Cinta Datang Tiba-Tiba. Kalau enggak ada Bondan deh yang tetap. Terima kasih. Sama-sama Nastu, ada kok. Nanti aku puterin ya. Kamu tungguin aja. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu di Korea sana ya. Kemudian ada juga dari Depok Tisha yang katanya mau request lagu Salahin Aku Jatuh Cinta dari Roni Faulian. Tulisnya Tisha Roni Faulian. Roni siapa, kok jadi lupa sih? Faulian. Malah jadi skip tuh. Siapa nama panjangnya Roni ya? Oke Tisha, nanti aku cariin ya. Kamu tungguin aja. Pokoknya buat sahabat suara yang sudah saya bacakan requestan lagunya, dinantikan aja lagunya ya. Buat kamu yang belum, masih ada waktunya dong. Bisa langsung aja 0816-114-1014 WhatsApp, atau langsung aja melipir ke TikTok iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kan? Iya.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
4: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
3: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah enggak berfungsi kan enggak
3: salah ya. Dan udah enggak bisa.
2: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, itu radal.
2: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
2: Terus dia ya.
3: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jadi rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek.
3: Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
3: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
4: Fluffy.
2: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Fluffy.
3: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
4: Apa?
3: Chewy ya.
2: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
3: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, gitu. Pak.
2: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Karena masih ada masuk. Jadi masih
3: ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
2: Loh.
4: Kok rudal berurat sih?
3: Kok urat sih? Kan ada gambar-gambar
2: tato,
3: itu loh.
2: Tato
3: gitu.
2: Ada tato.
3: Oh, kok ditato?
4: Iya,
2: kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
3: Ya kan di tanda tangan tuh.
2: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus suara-suara
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
1: Iswara.
5: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farvirus masih nemenin siangnya kamu ya. Memasuki satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya mau langsung aja spill lagu yang akan lanjut diputarkan sebentar lagi.

mungkin sebagian besar sahabat suara yang udah punya anak, terutama anaknya lagi libur sekolah, ini lagi pada bingung, aduh, mana udah masuk awal bulan lagi, walaupun tanggalnya masih muda, tapi keuangan udah mulai menua lagi kan. Ada beberapa tempat nih sahabat suara yang bisa kamu datangi untuk menghilangkan bosan anak-anak kamu gitu ya, dengan budget yang lebih minimalis lagi. Bakalan saya spill nanti setelah beberapa lagu yang mau saya putarkan dulu untuk mengawali putaran terakhir. Gari-gari ini bakal dimainkan sebentar lagi abis Indra Lesmana featuring Nania, Sedalam Cintamu.

Kalau kamu masih dengan kami kan, sahabat suara. Farah Fairuz masih nemenin siangnya kamu di nongkrong bareng Iswara sampai nanti jam 2 ya. Dan tadi saya sempat mention juga bahwa sekarang masih dalam tahap libur anak sekolah. Itu anak-anak sekolah pada masuk tanggal berapa sih, sahabat suara? Ada yang kurang lebih di tanggal 20-an ya, ada juga yang sebelum itu. Tapi kalau misalkan sampai hari ini anak-anak kamu lagi memusingkan orang tuanya di rumah gitu ya, karena emang udah boring, gak ngapa-ngapain, atau agendanya udah itu-itu aja, mungkin kamu bisa nih bawa ke beberapa tempat, terutama kalau kamu daerah Jakarta dan sekitarnya ya, yang cukup affordable di tengah ekonomi yang lagi seperti ini gitu ya. Ada beberapa rekomendasi tempat wisata yang bisa kamu jamah ya, yang dekat dari Jakarta. Yang pertama ada kawasan Pantai Anyer dan Carita di Banten. Terus ada juga Kebun Raya Bogor. Kemudian Kawah Putih di Bandung. Di Sentul ada Curug Lewi Hejo, Puncak Bogor. Terus juga di Sukabumi ada Geopark Ciletuh. Sama, itu bener gak sih nyebutnya? Sama di Purwakarta katanya ada Parang Gombong. Terus selain itu kalau emang kamu, aduh itu kayak kejauhan deh Far. Ah, yang lebih dekat lagi ada nih daerah Jakarta sini ya. Ini ada, kamu bisa bawa aja anak-anak kamu ke Taman Ismail Marzuki nih. Terutama buat mereka yang belum berpengalaman nonton teater bintang di apa namanya planetarium itu, sahabat suara. Karena ini sekarang sudah dibuka kan, sebenarnya dari kemarin lagi ramai juga. 14 sampai 31 Juli 2026 nih periodenya, sahabat suara, untuk bisa nonton teater ini. Tiketnya udah bisa dibeli online. Kamu bisa akses di loket.com ya. Sebenarnya detailnya ini saya temuin informasinya di Instagram @tim.cikini. Udah ada. Tadi saya juga penasaran, kalau harga online-nya tuh berapa sih tiketnya? Ternyata murah banget, sahabat suara, Rp10.000 aja kamu sudah bisa menikmati pertunjukan ini ya, Teater Bintang Planetarium. Kalau dari sini sih katanya setiap show itu punya kuota maksimal 200 pengunjung, yang dimana 100 tiket online, 100 OTS. Tapi tadi pas saya ngecek di online udah pada full book lagi, sahabat suara. Berarti sebegitu besar ya antusiasme orang-orang ya, warga Jakarta dan sekitarnya, untuk bisa menikmati Teater Bintang Planetarium ini. Kemarin sih sempat lihat juga tuh postingan anak-anak muda kayak dari generasi Z ya, yang menikmati sekali kondisi tim sekarang. Jadi kalau kamu masih belum ada acara, boleh tuh dicoba ya kan. Indis ekonomi, carilah yang bikin dompet itu tetap bersahabat, tapi ujungnya juga kita bisa tetap happy.

Kamu masih di Suara bareng sama Farah Virus. That was slang. Kirim aku bunga. Kalau aku maunya dikirim bunganya bunga bank, sahabat Suara, ya gak sih? Kamu juga gak? Apakah kalau misalkan memang kamu dikasih pilihan mau dikirimin bunga apa gitu? Kalau aku sih langsung to the point, pasti bunga bank deh, ya gak sih? Karena dari bunga bank kita bisa beli bunga-bunga lainnya. Mau lili kek, mawar kek, aman. Yang penting bunga bank dulu, Mas. Aduh, ya masih nemenin kamu sampai nanti jam 2. Dan sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Halo, ini ada Mila yang katanya nama user TikToknya Melukis Senja dari Cikarang. Mau request lagu Peri Cintakunya Marcel dong. Tiba-tiba aja kepikiran lagu itu, soalnya tadi gak sengaja ketemu seseorang di masa lalu yang dipertemukan tapi tidak untuk dipersatukan selama 4 tahun setengah di kala itu. Aduh, berat sih. Itu sih pasti wangi-wanginya dia kalau pas lewat depan kamu tuh langsung nge-recall memori pada masa itu banget ya, Mila. Tapi tenang, untuk mengobati rasa gimana gitu di dalam hati kamu karena telah bertemu sama orang dari masa lalu kamu, aku bakal mainkan requestan kamu sebentar lagi ya. Jadi ditungguin aja. Habis satu lagu dulu dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang ya. Ini lanjut menemani siangnya sahabat Suara. Stay tune.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Arwana dengan satu lagu yang rilis tahun 1997, gokil, Kunanti. Diputarkan karena di request sama TL yang gabung dari live TikTok ya, suara keren banget, jadi auto throwback ya. Selain TL juga ada yang gabung dari kantor BPP Pakuan Ratu Waikanan Lampung ini. Ada siapa namanya sebentar sahabat suara ya, 0812 sekian-sekian, ada Pak Mulia nih, katanya mau kirim salam untuk kantor BPP Pakuan Ratu Waikanan Lampung, buat Nyoman Suwante, Edi Gunarso, Gusti Heri Janah, oh ini dia namanya, dari Mulyawan Amir. Oke, mantap banget, semangat bapak-bapak kerjanya siang hari ini ya, katanya panas-panas gini enaknya minum es kelapa. Beuh, iya lagi es kelapa. Kalau saya tim es kelapa yang disirupin sahabat suara ya. Jadi dikasih sirup hijaunya, sirup melonnya, salah satu brand sirup itu. Wah, enak banget tuh. Hah, jadi pengen deh. Makasih sudah bergabung siang hari ini ya. Terus ada juga Nabil gabung dari MRT, katanya lagi streaming aja siang ini, mau request lagu yang bikin semangat dong dari Nona. Work aja kak, kalau boleh please, jangan udah siap mulu, katanya udah mulai bosen. Aduh, oke lah kalau gitu aku anterin lagu requestan kamu ya. Diputerin Bill kurang lebih 2 menit dari sekarang nih, buat nemenin siangnya kamu yang sekarang lagi hektik menuju pekerjaan atau lagi hektik ngurusin kerjaan ya sahabat suara. Nona dengan Work 2 menit dari sekarang, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
3: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Timnas Voli Putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai FVC Men's Cup 2026 usai mengalahkan Korea Selatan 3-0 di partai final. Kemenangan ini diraih berkat permainan agresif sejak set kedua serta strategi pelatih yang efektif sehingga Indonesia menorehkan salah satu prestasi terbesar dalam sejarah voli nasional.
0: Suara Fakta.
3: Berita selanjutnya, Brasil lebih diunggulkan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 berkat status juara grup C serta kualitas skuad yang dinilai lebih merata. Meski begitu, Jepang berpeluang memberi kejutan lewat permainan disiplin dan serangan cepat sehingga laga diprediksi berlangsung ketat dengan Brasil tetap difavoritkan lolos ke babak berikutnya. Demikian Suara Fakta sore ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.
2: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Our Job 2026 Ars Longa Generatio. Tahun

54 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
4: Jadi dulu, Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Betawi.

0: Halo Farfa Irs di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Marcelo Tahitu aka Elo dengan Gadisku ya. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita hari ini, sahabat suara. Thank you banget buat kamu yang sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farfa Irs, sudah ngeramein TikTok, WhatsApp. Terima kasih banyak sahabat suara. Selamat lanjut menghabiskan hari Kamisnya. Jangan lupa tetap waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca. Jaga kesehatan dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. See you on Thursday.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Terima kasih Butika. Liburnya.
1: Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengarnya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kayak jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendih banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di

Keluarga Indonesia. Iswara. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edo Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
2: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
1: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, bukan nanya kamu gak bawa mas?
2: Banyak hampers.
1: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
2: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding
1: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
2: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya?
2: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
2: Si itu ganteng, si itu oke banget.
1: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
2: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: Aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara sehat. Sekarang banyak orang memulai pagi hari dengan segelas kopi. Tapi tahu nggak sahabat suara, kalau diet americano ada strategi paling bagus untuk menekan nafsu makan, mengurangi kalori, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pertama, jangan tambahkan gula, susu, sirup, dan creamer pada kopi. Kalau pengen tambah rasa, bisa menambahkan sedikit kayu manis. Kedua, waktu terbaik minum kopi americano pada pagi hari atau 30-60 menit sebelum berolahraga. Ketiga, imbangi dengan banyak minum air putih karena kafein bersifat diuretik, sering buang air kecil. Keempat, jangan konsumsi americano lebih dari 3 cangkir tiap hari agar terhindar dari insomnia dan jantung berdebar. Kelima, perhatikan kondisi lambung. Jika punya riwayat mah atau GERD, bisa makan terlebih dahulu sebelum minum americano. Suara Sehat dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Halo, Gadis.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Memainkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan lo.
1: Iswara. Suara Warga Indonesia. Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini. Yes!

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Jakarta 105,1 FM Bandung 88,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96,0 FM Makassar 90,1 FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang 95,1 FM Palembang dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Halo.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Di suara, suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davis on the deck.
1: Eh, kalau di antara lo yang ada yang ngerasa sekiran gue so asik, bilang sama gue ya. Gue suka insecure tiba-tiba tau. Mau bacain respon dulu nih di WhatsApp ada Bunga. Hai Kak Beryl, aku lagi sama gebetan aku nih, baru ketemu di Bumble kemarin, doain lancar ya. Semoga cocok ya. Soalnya teman-teman gue tuh yang main Bumble, yang main online dating gitu ya, yang dating app gitu, kan banyak kan yang maksudnya lo pasti kan komunikasi sama banyak pasangan gitu loh, banyak orang gitu kan. Kadang-kadang nyortirnya agak susah tuh. Ada udah sempet jalan, tapi akhirnya gak cocok, nyari lagi. Sekarang gue pengen nanya sebenarnya sama lo sahabat suara, ngomong-ngomong online dating gitu ya. Sebenarnya tipikal seperti apa sih yang lo nilai dalam memulai suatu hubungan? Misalkan lo lihat dari apa? Misalkan background keluarga, atau mungkin dari fisik dulu mungkin, atau dari cara ngobrol, playlist. Karena kan banyak faktor gitu ya yang jadi pertimbangan untuk lo nyikat suatu hubungan. Jadi nyikat bahasanya apa ya ibaratnya, sebelum memulai suatu hubungan gitu ya. Ditambah kalau lo kenalnya dari dating app, yang mana itu kan sebenarnya orang random aja gitu kan, stranger. Kasih tahu ke gue ya, hal-hal yang lo pertimbangin sebelum memulai suatu hubungan. Macam-macam ya, tadi gue bilang dari playlist, dari gaya bicara mungkin, dari penghasilan mungkin. Kasih tahu ke gue ya di WhatsApp, ntar gue bacain abis ini. Stay tune.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yeon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswalk Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Masuk di jam 9 malam di nongkrong bareng Bear Real. Sekarang posisi lagi pada di mana nih? Hati-hati ya yang baru jalan pulang kantor. Buat lo yang badannya lagi sakit-sakit kayak gua, kita sama tos dulu dong. Pijet dong, pijet ya enggak? Banyak tahu pijet-pijet yang enak refleksi maksud gua. Banyak tuh kan Kokuo, Meiso, Ikigai. Cobain itu benar-benar lumayan bikin enteng badan lo tahu sahabat suara. Sama mungkin di akhir minggu luangin waktu untuk olahraga, itu saran dari gue sih. Gue bakal lanjut sampai jam 10 malam, sahabat suara. Gue tuh lagi ngomongin soal apa sih yang lo pertimbangin dalam memulai suatu hubungan. Komen-komen lo akan gue bacain, tapi abis ini setelah beberapa hit, so stay tune on 11.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Tapi laporan dulu ya, posisi lagi pada di mana nih, dan lagi ngapain, terus sama siapa, oke?

by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms & Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Dengarkan suara di

Indonesia. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl. Update-update dulu nih, posdim. Posisi lagi di mana? Asik. Bobby, udah sampai Bekasi Barat, Bang. Rumah lo di situ, berarti kerja lo di Farah datang mau siaran. Farah datang. Ngapain datang jam segini ya? Ngapain malam-malam datang, Far? Oh, ada barang tinggalan di mana? Oh iya ya. Gue ngomongin soal ada gak sih hal yang lo pertimbangin dalam memulai hubungan lo gitu. Kasih tau di WhatsApp-nya suara 0816 114 1014.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: S2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

di suara-suara warga Indonesia. Bacain dulu komen-komen kali ya. Ada dari Putri. Sebelum memulai hubungan, Kak, gue selalu pertimbangin soal zodiak. Gue trauma banget sama Gemini. Gue, aduh, Gemini lagi aja kena tuh. Gemini tuh santai, guys, sebenarnya. Apa, easy going gitu loh. Lu ajak kemana-mana juga gas. Zodiak red flag buat lo Gemini ya. Ceritain dong, lu sama Gemini kemana, apa, kenapa gitu dulu. Mungkin kayak ada hal-hal yang bikin lo kayak, aduh, gue gak mau lagi sama Gemini gitu. Satu lagi nih gue baca ini. Ada dari Nanda. Sebelum mulai hubungan, Kak, gue selalu pertimbangin jarak. Oh, penting nih. Gue dulu pernah, guys, sama cewek ketemu di Bumble. Rumahnya di mana tahu? Di Gadok. Setiap abis ngantar dia pulang, gue selalu mikir, ini kalau gue pacaran emang selalu kayak gini ya, ntar ya perjalanan 1 jam setengah sampai rumah gue. Itu kalau lancar ya. Kalau macet tuh bayangin tuh berapa jam. Gokil.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

10 malam, udah mau jam 10 malam sih. Gue mau siap-siap dulu, spend energi buat nanti nonton bola. Asik, Portugal main. Portugal, enggak deh, ntar malam apa ya? Ntar gue liat jadwal lu deh. Makasih buat lo udah nemenin gue sampai jam segini. Besok gue temenin lagi sama Adit juga dari jam 7 sampai jam 10 pagi ya. Mudah-mudahan gak bosan-bosan sama gue. Oke, okay, it's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow morning. Bye!

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiya.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus, berubah lagi jadi Jakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus, akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.

0: 100% mata air alami.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio. Tahun

dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan

kelas busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu.

0: Pakai Suara, suara warga Indonesia.
1: Oh, jauh sekali rumahmu.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif. Enggak
2: berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
3: Udah gak bisa.
0: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jadi rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras.
0: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101 FM Iswara Palembang, 99.7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi. Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow.
2: Sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah

0: Bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
2: Ah, bingung kan lo? Ah, berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: gue
1: cewek sendiri.
3: Ibu nda, ibu.
1: Ah, ibu nda, ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, ayo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa? Jeruk. Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Kau
3: sebut nama suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
1: Cuma di Isuara.
2: Isuara, suara warga Indonesia.

0: hiasan mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain nggak ada gitu?
3: Masa kita doang nggak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburan Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia suara seru.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat pagi di Suara Seru, Arti Insomnia bareng Beril yang lagi store tunai. Jadi tadi malam dia pisang rujak.
2: Iya.
1: Makanya tadi pas di depan kamar mandi suaranya proyek. Makan rujak tadi.
2: Segitu.
1: Hari terakhir gua sama Beril menemani sahabat suara ya.
2: Iya.
1: Jadi
2: sedih banget nih gue kayak gak
1: siap. Enggak, lo gak ada sedih-sedih ya, lo.
2: Gue gak siap gitu.
1: Enggak, muka lo happy. Tapi kita sebenarnya lagi sedih gara-gara Ronaldo nih belum menunjukkan taringnya nih.
2: Betul, udah dua kali kesempatan depan gawang tapi gak ada hasilnya.
1: Betul,
2: belum
1: tapi kita lihat nanti babak kedua. Jadi kita akan siaran lagi nanti di jam 9 aja kali ya, sahabat suara ya.
2: Betul.
1: Kita mau nonton dulu Portugal Kroasia, bro.